0: pemberi pengharapan dan kepastian, selalu baru setiap hari, bersama Pendeta Charles Manurung MTH.
1: Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan, senang kembali menyapa saudara pada saat hari ini. Bersama dengan saya Charles Manurung dalam program Selalu Baru Setiap Hari. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan menyertai kita pada saat hari ini. Saudara yang kekasih, pada saat hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dan terus belajar, akan menggali akan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa kebenaran itu yang menjadi kekuatan yang menuntun kita, membawa kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami butuh kekuatan, kami butuh pertolongan, kami butuh hikmat dan kuasa-Mu untuk kami Tuhan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, bukan kami hanya sekedar mendengarnya, tapi kami melakukan kebenaran firman Allah, sehingga dari kebenaran itulah kami bisa bangkit, dari kebenaran itulah kami bisa hidup, dari kebenaran itulah kami bisa diberkati oleh Tuhan. Disebabnya Bapa-Ku yang baik berfirman langkau pada pagi, pada saat hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, pada saat hari ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Saya ulang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ada berita yang sangat luar biasa dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Dan khususnya kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, dan khususnya yang kita soroti saat hari ini adalah di ayat yang ke-7, ada berita yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh firman Allah kepada saudara dan saya, dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa dikatakan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, apa dikatakan? Dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Berita yang sangat luar biasa dari kebenaran firman Allah. Dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Kamu akan mendapatkannya. Kamu akan memperolehnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Oh, luar biasa saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang berbahagia. Pendengar yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara yang ada dalam perjalanan. Mungkin saudara ada di rumah. Ada di kantor. Dimanapun saudara berada hari ini. Alkitab mencatat. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih. Sebelum sampai ke sana kita ada hal yang sangat penting yang saya sampaikan. Ternyata untuk kita meminta apa saja yang kita kehendaki di ayat yang di atasnya, di ayat yang ketujuh, permulaan kata yang dikatakan adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, Alkitab mencatat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ternyata saudaraku yang kekasih, yang berbahagia, jangan pernah engkau lupa ayat-ayat yang di atasnya, dan khususnya di ayat yang ketujuh, kalimat yang pertama dikatakan, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya. Jikalau kamu, jikalau saudara, tinggal di dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, jikalau saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan itu tinggal dalam kita, maka Alkitab mencatat, apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu minta, maka kamu akan memperolehnya. Maka kamu akan menerimanya. Maka kamu akan mendapatkannya. Katakan, wow, luar biasa firman Allah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ternyata ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, di ayat yang ketujuh, kalimat yang pertama dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ternyata kalimat ini, saudaraku yang kekasih, tidak hanya satu kali diungkapkan di dalam perikop ini. Saya menemukan ada tiga kali pengulangan kata dengan kalimat yang sama. Sebagaimana yang kita baca tadi, jikalau kamu tinggal dalam aku dan kamu tinggal di dalam dan firmanku tinggal dalam kamu. Kita perhatikan saudaraku yang kekasih. Dikatakan di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Itu yang pertama. Dan di bawah kalimatnya dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan kalimat tinggallah dalam aku juga diulangi saudaraku yang kasih di dalam ayat yang kelima. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Dan yang terakhir diungkapkan di ayat yang ketujuh, kalimat yang pertama. Saudaraku yang kekasih, saya berani mengambil sebuah kesimpulan. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, dikatakan terjadi pengulangan kata yang sama. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Artinya apa, saudara yang kasih? Mengapa sampai terjadi tiga kali pengulangan kata ini selalu diungkapkan? Dan yang kita perhatikan di ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang ketujuh. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini sangat penting. Ini menekankan bahwa ini adalah sebuah penegasan bahwa hal ini sangat penting. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih yang berbahagia, bahwa sesungguhnya Alkitab mencatat, tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Penekanan-penekanan ini, seperti yang saya katakan tadi, adalah sesuatu yang lebih mendasar, atau yang lebih penting. Sehingga, kita bisa mewujud nyatakan apa yang dikatakan dalam firman Allah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudaraku yang kekasih, saya mengupas dan menggali di dalam perikop ini sebagaimana saya katakan tadi, ada 3 kali pengulangan kata, yaitu tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Maka saya coba menggali kembali, saudara yang kasih, dan saya menemukan beberapa arti dari kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Yang pertama, saudaraku yang kasih, arti dari kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, itu memiliki arti yang pertama, serahkanlah hidupmu kepadaku, dan percayalah bahwa aku ada di dalam hidupmu. Saudaraku yang kasih, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku ada di dalam hidup. Setiap problema, setiap masalah, setiap tantangan, rintangan perjalanan hidup yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, maka Tuhan Yesus menegaskan di dalam beberapa arti yang saya kutip ini, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku dalam hidupmu. Artinya apa? Serahkanlah setiap totalitas hidupmu, masalahmu, problema yang kau hadapi dalam perjalanan hidupmu, dan aku ada selalu menyertaimu. Itu arti yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kasih, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti percaya dan bergantunglah kepadaku dan yakin bahwa firmanku itu hidup. Saudaraku yang kasih, banyak orang yang percaya tapi tidak bergantung kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang tahu firman Allah tetapi menganggap firman Allah itu tidak hidup di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, di sini perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus bergantung kepada Dia. Dan kita harus meyakini bahwa firman Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Jadi, dalam menjalani hidup ini, saudara dan saya tidak perlu takut karena firman-Nya hidup di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sedang kasih, yang saya kutip dalam penggalian kebenaran firman Tuhan ini, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti apa? Yang ketiga, bahwa tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber hidup itu. Hai Charles Malurung, akulah sumber hidup itu. Tidak ada sumber hidup yang lain, hanya kepadaku. Itulah penegasan dari kata arti tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Yang keempat, saudara yang kasih, arti kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber berkat itu. Tidak ada sumber berkat yang lain kalau bukan dari aku datangnya. Karena dunia ini adalah milikku. Segala sesuatu yang kau capai itulah kepunyaanku. Akulah yang memberikan berkat. Di dalam kitab Amsal dicatat, susah payah tidak menambahi berkat, tapi berkat Tuhan yang membuat engkau kaya. Jadi saudara kasih, kita harus menyadari, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, itu memiliki arti. Yang keempat itu, akulah sumber berkat itu. Tuhan Yesuslah sumber berkat itu. Yang kelima, saudara kasih, kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti, akulah sumber pertolongan itu. Saudaraku yang kekasih, banyak pertolongan di dunia ini. Banyak orang yang bisa membantu kita dalam menangani setiap masalah problema hidup kita. Tetapi ingat baik-baik, mereka bisa mengecewakan, mereka sifatnya terbatas, bisa berubah-ubah. Hari ini dia bisa menolong kau, tetapi besok atau lusa, belum tentu mereka tetap menolong saudara dan saya. Tetapi Tuhan Yesus ingin menegaskan kata tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu memiliki arti akulah sumber pertolongan itu. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami problema hidup, ketika engkau mengalami jalan buntu, maka hanya akulah pertolongan satu-satunya yang tidak mengecewakan, yang tidak pernah tidak membantu atau menolong engkau. Karena tepat pada waktunya Tuhan Yesus akan menolong. Karena dialah pertolongan satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan. Arti dari semua atau kesimpulan dari 5 poin yang saya sampaikan kata tinggal dalam aku ini, saudara yang kasih. Maka saya simpulkan dalam satu kalimat, yaitu, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Jadi saudara kasih, kata tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Yang saya jelaskan tadi dalam 5 poin, Bapak Ibu yang kekasih. Yang pertama memiliki arti serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwa aku adalah di dalam hidupmu. Yang kedua, percayalah dan bergantunglah kepadaku dan yakinlah bahwa firman Allah itu hidup. Yang ketiga, akulah sumber hidup itu. Yang keempat, akulah sumber berkat itu. Yang kelima, akulah sumber pertolongan itu. Maka saya simpulkan dalam sebuah kalimat. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar dari Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak pernah hidup dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegaskan kepada saudara dan saya melalui kebenaran firman Allah, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, maka kamu akan memperoleh hidup. Wow! Katakan bersama-sama. Wow! Saudaraku yang kekasih, firman Allah ini sangat luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kita akan kembali kepada ayat yang ke-7. Ketika kita sudah menghidupi, ketika kita sudah tinggal dalam Allah, dan Allah di dalam kita, maka apa saja yang kita minta atau kehendaki, maka saudara dan saya akan mendapatkannya. Katakan amin. Luar biasa. Ini penegasan-penegasan kebenaran firman Allah. Jadi saudara dan saudaraku yang kekasih, jangan dulu terpesona, jangan dulu tergiur untuk kalimat yang dikatakan, apa saja yang kamu kehendaki, kamu memperolehnya. Ingat baik-baik saudaraku yang kekasih, ayat-ayat yang sebelumnya, yang perlu ditekankan, yang perlu dilakukan, yang perlu diperhatikan dengan seksama, yaitu untuk engkau dan aku bisa meminta dan memperolehnya, maka tinggallah di dalam Dia. Jadikanlah Dia sumber hidup itu, jadikanlah Dia sumber berkat itu, jadikanlah Dia sumber pertolongan itu, jadikanlah Dia sumber pengharapan itu. Artinya, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika kita sudah belajar tinggal dalam Dia, dan Dia tinggal dalam hidup kita, maka disitulah akan terwujud dan menjadi nyata. Apa yang kau minta, maka engkau akan memperolehnya. Wow! Yang kedua yang perlu saya jelaskan, saudara yang kasih, dari ayat yang ke-7 ini, apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan memperolehnya, saudara yang kasih. Yang kedua yang saya perlu jelaskan di sini adalah, apa saja yang kau kehendaki. Ayat ini sebenarnya lebih dominan atau lebih mengarah kepada apa? Bukan kepada kepentingan pribadi, bukan lebih mengarah kepada kepuasan hasrat dan daging kita. Tetapi sebenarnya ayat ini lebih menekankan, lebih menegaskan kepada kerajaan Allah. Ayat ini lebih menegaskan kepada pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ayat ini lebih menegaskan atau lebih menekankan kepada apa? Ayat ini lebih menekankan, menegaskan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, di sini kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya ayat-ayat yang ditekankan dalam kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah saudara salah untuk mengartikannya, sehingga saudara langsung meminta dan tidak mendapatkannya, engkau marah kepada Tuhan dan menggerutu kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Padahal tadi di poin yang pertama sudah saya jelaskan, untuk engkau meminta dan engkau memperolehnya, maka engkau harus tinggal dalam Dia. Engkau harus tinggal dalam Dia. Yang kedua, yang kau minta di sini adalah lebih dominan, lebih ditekankan kepada pekerjaan kerajaan Allah. Yang lebih ditekankan adalah permintaan yang kita minta adalah proyeknya Allah. Yang lebih ditekankan di sini adalah penekanan-penekanan yang lebih mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau pelayanan-pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Contohnya apakah Pendeta Charles Manurung? Itu mungkin pertanyaanmu. Saudaraku yang kekasih, saya sudah menegaskan bahwa apa yang dikatakan dalam Alkitab ini, yang kedua poin yang sangat penting yang ditekankan adalah kata meminta di sini atau yang kita kehendaki di sini bukan lebih dominan mengarah kepada kepentingan hasrat daging kita, tetapi lebih mengarah kepada pekerjaan Tuhan, lebih mengarah kepada pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Contohnya apa, Pak Pendeta Charles Manurung? Contohnya ketika ada orang sakit dan orang sakit ini meminta engkau mendoakannya, maka pada saat itu engkau minta dalam nama Tuhan Yesus, maka kesembuhan akan terjadi. Katakan amin. Ketika ada orang minta pertolongan kepadamu untuk minta dia didoakan supaya rumah tangganya dipulihkan, maka ketika engkau berdoa, ketika engkau meminta dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukannya. Haleluya. Jadi semua lebih dominan mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua lebih dominan mengarah kepada pelayanan-pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ketika ada orang kesurupan, jadi berbicara kepada apa? Orientasi yang terutama adalah pelayanan-pelayanan Tuhan. Segala sesuatu yang sifatnya demi kepentingan pelayanan Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, di sini kalau sudah ada kepentingan dan hasrat pribadi, maka kita harus berpikir dulu untuk memintanya. Karena Tuhan tahu hati dan pikiranmu. Luar biasa. Saudaraku yang kasih, saya akan mengutip beberapa contoh dalam Alkitab bagaimana permintaan-permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih, kalau saudara membuka Alkitab saudara dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-28, saudaraku yang kekasih, saudara akan menemukan bagaimana di sana Hana mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Hana ini adalah istri dari Elkanah. Elkanah ini memiliki dua istri. Yang pertama Hana, yang kedua adalah Penina. Dan Penina ini memiliki banyak keturunan, Bapak Ibu yang kasih. Sementara Hana tidak bisa mendapatkan keturunan. Karena dikatakan dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ini, saudaraku yang kasih, bahwa Hana telah ditutup oleh Tuhan kandungannya. Saudaraku yang kasih, perlu saudara ketahui, di sini Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau sudah Tuhan yang menutup kandungannya, siapa lagi yang sanggup membukanya? Sehebat apapun dokter yang ada di muka bumi ini, sehebat apapun kecanggihan alat teknologi di dunia ini, sekalipun secanggih apapun alat kedokteran hari ini, saudaraku yang kekasih, maka tidak satu pun yang bisa membuat Hana untuk mengandung. Tetapi apakah gerangan yang dilakukan Hana? Di dalam kesedihannya, Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kiranya inilah menjadi kekuatan, tingkah
2: inilah menjadi sebuah pembelajaran buat kita, agar kita mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa, agar kita mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ternyata Bapak Ibu yang kekasih saya menemukan dalam Alkitab ini, bahwa ketika Hana mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, dan dia datang ke bait Allah, dia datang ke rumah Tuhan, dan di sana dia berlutut dan berdoa, menaikkan doanya kepada Allah yang hidup, bahkan Alkitab mencatat dengan tetesan air mata. Hana datang berlutut di kaki Allah, dan dengan tetesan air mata, apakah gerangan yang dikatakan dalam Alkitab, Hana meminta keturunan, dan apa gerangan yang terjadi. Di dalam ayat yang ke-20 Alkitab mencatat, setahun kemudian, maka mengandunglah Hana. Wow, luar biasa. Setahun kemudian mengandunglah Hana. Rahimnya sudah ditutup, kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Maka ketika dia datang berlutut dan berdoa dengan tetesan air mata, maka Tuhan yang menutup, dia yang membuka kembali. Oleh karena apa? Oleh karena ada permintaan. Oleh karena apa? Oleh karena ada doa. Oleh karena apa? Oleh karena ada lutut yang berlutut. Oleh karena apa? Oleh karena ada air mata yang berlinangan meminta permohonan kepada Allah yang hidup. Di ayat yang ke-20 jelas dikatakan dalam Alkitab, setahun kemudian maka mengandunglah Hana. Haleluya, haleluya. Siapa yang ingin mengalami pekerjaan Tuhan? Siapa yang ingin mengalami mukjizat Tuhan? Siapa yang mengalami tanda-tanda heran daripada Tuhan? Hari ini, angkat tanganmu dan katakan, aku akan menerima janji itu. Apa yang aku minta hari ini, engkau akan memperolehnya. Hai wanita-wanita, engkau yang sudah menikah, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan lebih, hari ini engkau mengangkat tanganmu, ketika engkau mendengarkan keberanian firman Tuhan ini melalui radio ini, hari ini saya berdoa, maka apa yang kau minta hari ini, sebagaimana Hana yang sudah ditutup kandungannya, maka hari ini Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ketika engkau meminta kepada Allah yang hidup, maka Allah akan melakukannya. Katakan amin. Wow, luar biasa. Dan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ketika engkau menuruti segala perintah Allah dan engkau berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah, maka apa yang kau minta hari ini, Tuhan akan mengabulkannya. Yang terakhir, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ada kata sepakat meminta. Saudara kasih, agar sepengkau sepakat meminta apa juga dan Bapakku akan mengabulkannya. Yang pertama artinya Bapak ingin kasih sepakat dulu meninggalkan kehidupan lama. Suami mungkin yang nakal sepakat dulu meninggalkan kehidupan yang lama. Istri mungkin yang nakal sepakat dulu meninggalkan kehidupan yang lama. Suami istri mungkin yang tidak benar sepakat dulu untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Maka Alkitab berkata, arti yang kedua, ketika engkau meminta, sepakat meminta, apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang disini.

0: Pemulihan suamimu kah? Pemulihan istrimu kah? Pemulihan anak-anakmu kah? Pemulihan ekonomimu kah? Hari ini engkau minta kepada Tuhan. Hanya Dia minta adalah tinggallah dalam Dia dan Dia dalam engkau, dalam kita. Maka apa saja engkau minta dalam namaku, maka engkau akan memperolehnya. Dan ketika engkau meminta hari ini, mintalah semuanya itu untuk demi kepentingan Allah. Engkau katakan ketika engkau meminta untuk pemulihan ekonomimu, Tuhan, ketika aku meminta untuk pemulihan ekonomi dalam pekerjaanku, bisnisku dipulihkan, Tuhan, aku mau setia untuk hidup jujur, aku mau setia, bahkan aku waktuku akan kuberikan untuk melayani Tuhan. Jadi ketika engkau meminta pemulihan ekonomi, maka orientasinya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Ketika engkau meminta pemulihan suami, orientasinya adalah untuk pelayanan Tuhan. Ketika engkau meminta pemulihan pekerjaan, maka orientasinya adalah untuk melayani Tuhan. Katakan, Tuhan, aku butuh pekerjaan ketika aku bekerja dan aku mau melayani Tuhan. Ketika engkau memberikan keturunan, aku mau anakku juga untuk melayani Tuhan. Ketika engkau memulihkan ekonomiku, Tuhan, aku mau berkat yang kuperoleh juga untuk melayani Tuhan. Apapun yang kau minta hari ini, Tuhan sudah mengabulkannya. Angkat tanganmu dan percayalah, Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa yang baik, hari ini Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, jamaah semuanya, Tuhan, baik mereka yang ada di mobil, di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan Allah ini, engkau berkata, minta sajalah apa yang kamu kehendaki, maka kami akan memperolehnya. Dan hari ini kami pegang janji Allah, kami pegang firman Allah, kami meminta Tuhan, kalau engkau meminta keturunan, minta keturunan. Tuhan Yesus, ketika mereka meminta Tuhan pemulihan rumah tangga, biarlah engkau terjadikan, nyatakan pemulihan rumah tangga. Suami Tuhan, engkau suami mereka diubahkan, istri mereka diubahkan, pekerjaan mereka diubahkan, ekonomi mereka setiap dipulihkan, oh bisnis mereka dipulihkan, pelayanan mereka dipulihkan, apa yang mereka minta dalam nama Yesus, biarlah engkau melakukannya. Yang belum mendapatkan keturunan, Tuhan, engkau berikan keturunan. Yang sakit penyakit mereka hari ini belum sembuh, yang mereka terbaring di rumah sakit dimanapun mereka berada, hari ini mungkin dokter sudah angkat tangan, atau mereka tidak punya dana untuk berobat, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, minta, dan kami meminta hari ini pemulihan terjadi, mukjizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya, haleluya.
1: Baru setiap hari besar kesetiaan.
2: Memberi pengharapan dan kepastian. Janji Tuhan selalu baru setiap hari.
3: Bagaimana engkau dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan. Dari mana? Dari buahnya. Mampukah engkau menerima orang lain yang menyakiti engkau? Mampukah engkau mengampuni orang lain yang memfitnah engkau? Dari sana akan kelihatan siapa sesungguhnya dirimu. Berapa banyak orang-orang sudah menasihatimu? Berapa banyak firman yang sudah engkau dengar? Itu tandanya Allah sedang mengasihi engkau. Tuhan mau engkau supaya kembali kepada Dia. Engkau meninggalkan kehidupan lamamu dan engkau bertobat atas dasar apa? Kasih.
2: Rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur Samarinda atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang jam 10 pagi. Bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 17 Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loaduri, jam 8 pagi. Bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, nomor 161 Loaduri, Tenggarong, atau di depan Bank BPD KCP Loaduri, Tenggarong. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0813-1892-3500, di 0813-1892-3500. Gembala Sidang GBI Karisma, Pendeta Charles Manurung, MTH.
3: Tuhan mau kehidupan kita adalah terus-menerus berkarya buat Tuhan. Dan pastikan dirimu tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Roh Kudus, bimbing aku dalam jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, penuhi hidupku

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka menyebut diri mereka sebagai orang yang mirip, yaitu individu-individu yang membuat diri mereka mirip orang lain. Biasanya seseorang yang terkenal, seperti bintang film atau penyanyi rock. Mereka mungkin mirip atau bahkan suaranya mirip. Mereka mungkin berpakaian yang sama. Tapi mereka bukan orang yang sesungguhnya. Mereka hanya peniru. Beberapa di antaranya bahkan sangat mirip. Sering bertanya-tanya, apakah kita pun banyak melihat iman yang mirip, bukan yang sesungguhnya, tapi imitasi yang sangat bagus. Seperti halnya bunga tiruan yang menyerupai aslinya. Ia terlihat bagus, bahkan terasa bagus. Namun hal yang menyerupai iman tidak akan dapat bertahan saat tekanan datang. Yesus menceritakan suatu perumpamaan untuk mengilustrasikan fakta bahwa dibutuhkan lebih banyak dari sekedar perasaan untuk menghasilkan hal yang nyata. Perumpamaan ini adalah kisah tentang seorang penabur yang membawa benih dan menaburnya. Namun beberapa di antaranya jatuh di pinggir jalan dan tak lama kemudian burung datang dan memakan benih itu. Sejumlah orang yang pergi ke gereja, yang mana orang tuanya telah terlebih dulu bergereja dan yang mengenal bahasa gereja, jatuh ke dalam kategori ini. Iman mereka seperti halnya baju bekas yang tidak terlalu pas, sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang cocok memakainya. Namun model yang mirip ini tidak cocok memakainya. Dalam kisah yang Yesus ceritakan, beberapa benih jatuh ke tanah berbatu dan bertumbuh, namun segera layu. Seperti halnya orang yang menjadi putus asa, karena tidak sanggup mengatasi tuduhan teman-teman dan rekan kerjanya, yang menuduhnya terlalu religius. Beberapa benih lainnya jatuh di tengah semak duri yang cepat bertumbuh dan menghimpit benihnya. Suatu gambaran iman yang tidak sempurna, yang belum sepenuhnya terbentuk, seperti jagung yang telah dicabut sebelum matang dan terbentuk sepenuhnya. Tekanan dunia nyata terlalu menuntut, harganya terlalu mahal, dan individu di dalam kategori ini akhirnya melepaskan kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan. Namun beberapa benih jatuh ke tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Apakah Anda memiliki iman semacam ini? Iman semacam ini, iman yang bertahan di dunia nyata, dilandaskan pada firman Allah yang pasti, yang tidak berubah. Firman ini adalah batu karang di mana Anda dapat berdiri di atasnya pada masa yang sukar. Dan semakin Anda mengenal Tuhan, maka semakin kuat iman Anda. Dan semakin Anda mengenal firman Tuhan, maka semakin mudah bagi Anda untuk mempercayakan kepadanya kebutuhan kehidupan pribadi Anda dan dunia Anda. Di mana kita bisa mendapatkan iman dunia nyata ini? Tentunya bukan dengan melakukan rutinitas religius. Karena jika ya, hal itu akan menjenuhkan dunia kita. Oleh karena agama pada saat ini sedang mengalami kelahiran kembali hampir di setiap tempat Anda melihatnya. Akan tetapi iman yang kuat

datang dari pemahaman akan sifat dan karakter Tuhan. Paulus membahas isu ini saat ia berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Semakin Anda mengenal firman Tuhan, semakin besar iman Anda kepada Allah yang hidup. Dwight L. Moody, seorang pria yang tahu apa makna iman dunia nyata, pernah berkata, saya berdoa, meminta iman, dan berpikir bahwa pada suatu hari iman akan turun dan menyambar saya seperti petir. Tapi iman nampaknya tidak datang juga. Suatu hari saya membaca Roma pasal 10. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya telah menutup Alkitab saya dan meminta iman. Sekarang saya membuka Alkitab saya dan mulai mempelajarinya. Dan iman saya telah bertumbuh sejak saat itu. Hal ini berlaku untuk Moody dan berlaku pula bagi Anda. Iman dunia nyata adalah satu-satunya jenis iman yang sejati. Iman yang mirip tidak akan pernah bertahan menghadapi ujian. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

berkuasa dan hadir di segala tempat. Ia memerintah alam semesta. Ia menyelidiki tubir-tubir yang sangat dalam. Akan tetapi kebesarannya diungkapkan oleh kenyataan bahwa pada saat yang sama, ia memperhatikan hal-hal yang terkecil sekalipun. Ia membilang jumlah rambut di kepala kita. Barang siapa memperhatikan kebesaran Allah, yaitu kebesaran kasih kebapaan dalam perhatiannya terhadap hal-hal yang terkecil, sesungguhnya orang itu telah mengerti kodrat dan kemuliaan Allah. Pohonkanlah kepadanya, agar Anda dapat melihat hal-hal semacam itu. Anda akan sanggup melihat jejak perbuatan-perbuatannya yang besar di mana-mana. Maka Anda akan mengetahui bahwa Ia memimpin Anda dalam hal-hal yang terkecil sekalipun. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Bunda berkata, "Saya tidak berbakat, saya tidak memiliki kecakapan, dan tidak bertenaga. Saya tidak dapat berbuat apapun, saya tidak berguna." Tuhan bersabda, "Jikalau begitu, tibalah saatnya bagiku untuk bertindak. Aku tidak membagikan kuasaku dengan kuasa manusia, akan tetapi aku membuktikan kuasaku melalui orang-orang yang tidak dapat berbuat apa-apa dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, bermegahlah karena kelemahan Anda, dan kuasa Allah akan bekerja di dalam diri Anda."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak seorang pun senang gagal. Namun sebagian pelajaran terbaik dalam hidup ini, kita petik lewat kegagalan. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Rick Warren, realitanya adalah bahwa tidak ada orang yang hidupnya seumpama rantai kemenangan yang tiada putus-putusnya. Kita semua mengalami kemunduran, kekalahan, kehilangan, kegagalan. Demikianlah realitanya. Dalam setiap pertandingan atletik, ada yang menang dan ada yang kalah. Pemukul baseball terhebat biasanya adalah orang-orang yang termasuk paling sering keluar pukulannya. Semuanya itu hanyalah bagian dari tantangan dalam olahraga, bisnis, pernikahan, dan kehidupan. Namun ada satu benang perak di sekeliling awan kegagalan. Buah kedua, demikianlah kira-kira, yang jauh lebih manis daripada sukses yang semula. Jadi apa sih untungnya kegagalan? Pertama, saudara bisa meraih pemahaman diri. Saudara belajar lebih banyak tentang diri sendiri dalam situasi-situasi gagal daripada dalam usaha-usaha sukses. Kita mengenali sisi gelap dalam batin kita yang memperlihatkan kesombongan kita, arogansi kita, dan kecongkaan kita. Orang yang ujung-ujungnya sukses setelah satu kegagalan atau lebih, biasanya lebih mampu menyesuaikan diri, lebih tidak arogan, lebih murah hati, dan lebih menghargai. Mereka telah belajar bahwa sukses itu kompleks, kombinasi dari berbagai faktor yang sebagiannya tidak bisa mereka buat atau hasilkan sendiri. Kontribusi-kontribusi orang lain serta kebaikan Allah yang oleh sebagian orang disebut kebetulan. Manfaat kedua dari kegagalan adalah bahwa saudara belajar apa yang akan berhasil. Peluang sering datang lewat pintu belakang, tersamar sebagai kegagalan. Mungkin salah satu alasan demikian sedikit orang yang benar-benar belajar dari kegagalan mereka. Ilustrasi klasik tentang Thomas Alva Edison. Sang penemu gambar bergerak dan prestasi yang menjadikan dia terkenal yaitu lampu pijar. Setelah 2000 eksperimen berusaha menghasilkan lampu pijar, ia ditanya mengapa ia tidak menyerah. Jawabnya, "Saya telah menemukan 2000 cara lampu pijar tidak bisa dihasilkan. Sekarang saya akan mencari tahu bagaimana lampu pijar bisa dihasilkan." Namun untuk maju, diperlukan amnesia tertentu tentang masa lalu. Banyak orang tidak pernah bangkit dari abu kegagalan mereka karena tidak mampu melupakan. Alasan utama mereka terus gagal adalah karena daya ingat mereka terlalu baik. Karena takut gagal lagi, mereka ragu-ragu mengambil risiko mencoba lagi. Henry Ford, industriawan yang menempatkan dunia di atas roda, mengatakan, kegagalan hanyalah peluang untuk memulai lagi secara lebih intelijen. Manfaat ketiga dari kegagalan adalah bahwa kegagalan memungkinkan saudara bergerak ke arah yang lain. Seorang teman saya menghadapi kegagalan ketika perusahaannya kehabisan uang. Maka ia meminjam uang dan mengambil cuti berlibur 2 minggu. Duduk di pantai Hawaii, ia renungkan kegagalannya dan ia temukan satu rencana bisnis yang ujung-ujungnya berhasil. Manfaat keempat dari kegagalan adalah kegagalan membawakan dimensi tambahan kepada hidup saudara, dimensi yang positif, yang juga merangkul realita bahwa Allah sangat erat hubungannya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Betul, orang-orang saleh sukses dalam usaha-usaha mereka, namun ribuan individu pernah gagal, lalu sadar bahwa Allah tidak mereka libatkan dalam upaya mereka meraih sukses, dan memahami pentingnya mengenal dan melayani Allah. Mereka libatkan dia dalam rencana mereka untuk masa depan. Kesimpulan, jangan pernah lupa bahwa seorang anak berulang-ulang jatuh sebelum berhasil berjalan. R.H. Messi gagal 7 kali sebelum berhasil mendirikan tokonya di New York yang menjadikan dia terkenal. Walt Disney 2 kali menyatakan diri bangkrut sebelum akhirnya berhasil. Dan tentu jangan pernah melupakan pemain baseball Amerika yang paling terkenal, Babe Ruth. 1.330 kali pukulan bolanya keluar, selain 714 kali mencetak skor. Sejujurnya, kegagalan jauh lebih mengajar daripada sukses. Begitu saudara mendaki bukit, saudara tidak bisa kemana-mana lagi selain turun. Namun tersandung dalam pendakian memberikan banyak peluang untuk sukses. Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah.
5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Sifat dasar kasih ialah mempedulikan dan mengasihi orang lain. Karenanya, izinkanlah Bapa Anda mengurus segala sesuatu yang menimpa atau menekan diri Anda. Jangan cemas atau membuat rencana terlebih dahulu. Serahkanlah semua perencanaan dan persiapan Anda kepada Bapa. Ia sangat bijaksana, maha kuasa dan maha tahu. Ia hanya mengharapkan satu perkara dari Anda, yaitu Anda memperhatikan bagian Anda yang kecil setiap hari. Serahkanlah perkembangan selanjutnya kepada perencanaan Allah. Nasihat-nasihat dan kebijaksanaannya itu baik sekali.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Para malaikat Tuhan bukanlah makhluk-makhluk yang tak berjiwa. Kita membaca dalam Alkitab bahwa mereka bersuka cita karena ada seorang berdosa yang bertobat. Pasti Allah Bapa akan sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, bagi kita terdapat kemungkinan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi. Biasanya kita tidak dapat berbuat demikian. Begitu sering kita jatuh, begitu sering mendukakan hatinya karena dosa-dosa kita, dan begitu sering kita merepotkan Tuhan. Akan tetapi bagi setiap manusia, sekalipun ia orang yang teramat besar dosanya, ada jalan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi, yaitu dengan jalan pertobatan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812 102 2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

he's not done with me yet. He's not done with me.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menurut ilmu pengetahuan, tubuh manusia adalah salah satu mesin yang paling rumit. Umumnya kita menganggapnya sebagai hal biasa. Sampai suatu ketika, jantung mulai bermasalah atau ada bagian tubuh yang tidak beres, barulah kita menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 3 triliun sel yang memperbanyak diri setiap 7 tahun. Kita mengatakan seseorang meninggal karena gagal jantung, kanker, atau apapun. Sesaat sepertinya benar, tetapi secara teknis itu tidak benar, karena Anda mulai menuju kematian dari saat Anda mulai menarik nafas pertama Anda ketika lahir. Akhirnya, proses reproduksi dalam sel mulai melambat dan berpuncak pada organ yang menolak untuk berfungsi dengan sempurna. Dalam kasus kanker, sel-sel tubuh menolak untuk berhubungan secara normal, dan dengan demikian kematian datang. Alkitab menyatakan bahwa terjadinya manusia dahsyat dan ajaib. Tapi saya ingin tahu apakah pemazmur Daud menyadari betapa berharga tubuh manusia sebenarnya. Ambil misalnya otak Anda, ada total sekitar 20 miliar sel di otak, lebih atau kurang sedikit. Organ kecil ini sekitar 1,3 kilogram, jauh lebih kompleks dari apapun yang pernah dihasilkan ilmu pengetahuan. Meskipun sering dibandingkan dengan komputer, para ilmuwan mengatakan otak jauh lebih fleksibel dan kompleks daripada komputer manapun yang pernah diciptakan. Jika laboratorium mencoba untuk menduplikasikan otak dengan biaya rendah, Rp650 per sel, itu perlu biaya 13.000 miliar atau 13 triliun rupiah. Dikalikan dengan populasi dunia saat ini, hasilnya jauh lebih banyak uang dari jumlah semua uang milik seluruh pemerintah di dunia ini. Dan semua ini baru nilai yang terkandung dalam otak, materi berwarna abu-abu di dalam kepala Anda, di bawah topi Anda. Jantung manusia dan sistem saraf tidak kalah kompleks. Siapa yang bertanggung jawab dalam pembentukan seluk-beluk tubuh manusia? Apakah itu kebetulan atau Tuhan? Bukti menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara kebetulan, melainkan fleksibilitas dan kompleksitas tubuh manusia memerlukan sang pencipta. Selama hampir 35 abad, Alkitab telah menyatakan secara lugas bahwa manusia diciptakan oleh tindakan langsung dari Allah. Dan manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah, disertai dengan jiwa manusia yang hidup selamanya. Inilah yang menyumbang sensitivitas spiritual manusia dan keinginan untuk mengetahui dan menyembah Tuhan. Sangat menarik bahwa antropolog tidak pernah menemukan budaya atau kelompok orang yang tidak memiliki konsep makhluk yang abadi atau Tuhan. Benar, gambar mereka tentang Allah mungkin akan sangat berbeda dengan Tuhan dalam Alkitab. Namun dalam hati manusia selalu ada keinginan untuk menyembah sang pencipta. Siapa yang menempatkan naluri ini dalam dada manusia? Akhirnya Anda harus menghadapi pertanyaan, Anda itu ciptaan Tuhan atau sebuah kebetulan? Jika seseorang mengakui fakta keberadaan Allah, langkah berikutnya adalah menemukan bagaimana Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia. Pertanyaan itu yang menuntun pada sebuah buku dan pada seseorang. Di seluruh dunia, buku ini buku yang sangat dicintai, penuh dengan cerita kehidupan, kitab suci. Dan orang itu adalah karakter utama drama dalam kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Sebuah kebetulan tidak pernah menjawab pertanyaan siapa, apa, mengapa. Tetapi jawabannya ada di Alkitab. Alkitab memberi Anda jawaban untuk 3 pertanyaan terbesar dalam hidup. Siapakah aku? Dari manakah aku berasal? Dan kemana aku pergi setelah aku mati? Bacalah Alkitab dan temukan rencana Allah bagi hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210.
1: Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami, dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan, bawa bangsa kami semakin dekat ke

0: Apabila Anda menghadapi ketakutan dan kesusahan, berserulah kepada Tuhan berulang kali, "Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak." Kata-kata yang penuh iman yang Anda ucapkan itu di hadapan Tuhan mengandung kuasa untuk mengusir musuh kita yang hendak menjerumuskan kita ke dalam ketakutan dan keputusasaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: hidup mandiri, terpisah dari Allah Bapa adalah dosa. Itu berarti perceraian dengan Allah Bapa kita. Itulah dosa terhadap kasih Bapa. Dosa ini melukai hati Allah dan sangat mendukakan Dia. Ia berseru kepada kita, "Berbaliklah, jangan lagi mengambil keputusan-keputusan menurut cara manusia." Bapa sangat merindukan pernyataan kasih dari Anda. Bapa merindukan Anda yang telah menjadi anak-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam ketergantungan penuh kepada-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam hubungan kasih yang sangat erat dengan Dia. Jangan biarkan Ia menunggu lebih lama lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sahabat di segala waktu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Kebenaran itu selalu lebih janggal daripada fiksi. Ambillah misalnya, persahabatan janggal antara dua pemuda yang seharusnya menjadi musuh bebuyutan. Sebagai gantinya mereka justru menjadi sahabat yang paling karib. Yang seorang dibesarkan di istana raja dan mengenal kemewahan yang terkait dengan status sosial itu. Yang lain seorang pemuda tak berpendidikan yang bangkit dari tak dikenal menjadi ancaman terhadap tahta raja. Nama mereka Yonatan dan Daud. Anda bisa membaca tentang mereka dalam 1 Samuel dalam Perjanjian Lama. Tentang Daud, Gary Ingrick menulis, Daud tidak digubris oleh ayahnya dan tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Dia anak bawang yang hidup dengan kepahitan karena ditolak dan ditelantarkan. Terlepas dari semuanya itu, Daud menjalin hubungan dengan Tuhan yang menopang dia di masa-masa paling suram. Dialah yang menulis, Tuhanlah gembalaku. Dia jugalah yang mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Keduanya berjumpa setelah kemenangan besar Daud atas Goliat. Setelah Daud diperkenalkan kepada ayah Yonatan sang raja, sang pangeran muda tetap tinggal untuk berbicara kepada Daud. Beginilah catatannya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. 1 Samuel 18 ayat 1-4. Terjemahan lain mengatakan, jiwa Yonatan berpaut dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sungguh ikatan yang luar biasa. Mereka punya segala alasan untuk berpungsuan, namun justru menjadi sahabat. Hari-hari ini kita punya banyak kenalan, namun tidak banyak sahabat sejati. Dan lumayan sering kita mempertanyakan seberapa dalam sesungguhnya persahabatan itu. Pada kedua pemuda ini muncullah pola yang memberi kita wawasan tentang apa yang disebut persahabatan sejati itu. Dalam persahabatan ini saya melihat sejumlah unsur. Pertama, ada loyalitas mutlak. Yonatan bisa saja mengkhianati sahabatnya dan mengeliminasikan dia sebagai saingan memperebutkan tahta raja. Sebagai gantinya, menurut perkataan kitab suci, Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bukannya mengkhianati Daud, Yonatan justru melindungi dia, membahayakan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Lalu, masing-masing menerima sahabatnya apa adanya. Mereka tidak menghakimi. Sesuatu yang mutlak perlu bagi sahabat untuk tetap bersahabat. Yonatan tidak pernah mencoba memperbaiki tata krama atau cara berpakaian Daud. Ketika perempuan-perempuan menari di jalanan dan bernyanyi, Saul telah membunuh beribu-ribu musuh dan Daud telah membunuh berlaksa-laksa musuh. Karena cemburu, Saul menjadi marah. Namun, Yonatan membela sahabatnya. Unsur lain dari persahabatan sejati adalah kepercayaan mutlak. Ketika segalanya menjadi sangat tidak nyaman karena Saul berusaha membunuh Daud, keduanya mengadakan kesepakatan, mengadakan perjanjian, dan Daud menjanjikan kehormatannya untuk melindungi dan menghormati keturunan Yonatan selamanya, sesuatu yang Daud penuhi di kemudian hari. Sebagai balasannya, Yonatan mencari tahu apa saja niat sang raja, lalu meneruskan informasi itu kepada Daud yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Unsur lain yang sering tidak terdapat dalam persahabatan hari-hari ini adalah komitmen kedua pemuda ini untuk saling mendengarkan, saling membesarkan hati, dan saling menolong berapapun harga pribadi yang harus dibayar. Penulis Amsal mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. dan Amsal itu paling terilustrasikan dalam persahabatan mereka. Di dunia kita sekarang ini yang bermental apa untungnya bagiku? Apakah kita sudah lupa tentang apakah persahabatan sejati itu? Tertarik mempelajari persahabatan bisa menjadi seperti apa? Luangkanlah waktu untuk mempelajari persahabatan mereka yang bisa Anda temukan mulai dari 1 Samuel 18 dalam Perjanjian Lama Alkitab Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Kami menghampiri Tuhan dan meminta kemurahan bagi Indonesia. Kiranya bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Kiranya nyiur kembali melambai dalam semarak, karena bergirang melihat putra negeri mampu menikmati kejayaan, bahkan kekayaan negeri. Kiranya kemiskinan terentaskan dalam negeri. Kiranya hukum dan keadilan berjalan beriringan. Kiranya kekudusan melanda negeri dan pengetahuan bertambah dalam negeri kami. Kiranya kesembuhan lahir, batin, bahkan mental tercipta dalam negeri. Engkau yang kami nanti bagi kejayaan negeri.

0: Anda mengalami dan merasakan kematian rohani. Mungkin telah lama Anda memohon kepada Tuhan untuk memberi hidup rohani yang baru. Yakinlah bahwa oleh karena Tuhan itu kasih adanya, maka Ia ingin menganugerahkan hal-hal yang baik kepada Anda. Teristimewa hidup rohani seperti itu. Ia cuma menunggu sampai Anda menempuh jalan yang menuju kepada hidup yang baru itu. Hidup itu akan terbit dari pengorbanan. Hidup yang Anda peroleh ditentukan oleh besarnya pengorbanan Anda. Mulailah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Korbankanlah waktu Anda, uang Anda, orang-orang atau perkara-perkara yang Anda cintai. Dan perhatikanlah, Anda akan mulai hidup dan dipenuhi dengan sukacita yang Tuhan ingin berikan kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: hanya padamulah Tuhan. Kami serahkan hidup ini. Kami rindu Engkau menjamah kami. Kami rindu Engkau melawat kami.
1: Yesus, ku sembah Kau Tuhan dalam kemuliaan hadirat.

Hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, "Berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil." Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tentang mengikuti Yesus. Jika kita perhatikan, Yesus banyak melakukan hal-hal yang berbeda dari cara-cara yang kita lakukan. Misalnya saja, ketika ia merekrut sederetan nelayan, pemungut cukai, pengusaha kecil untuk membantunya mengubah dunia, ia hanya berjalan lewat dan berkata, "Ikutlah aku." Itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Kecuali Anda menambahkan, "Dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Saya pikir jika saya memiliki tanggung jawab itu, saya bisa berkata, "Oke, mari kita duduk dan melihat bersama-sama persyaratan dari tugas ini. Ayo, kita mulai dari sudut teologi lebih dulu. Tuliskan apa saja yang penting. Kemudian kita lanjut bicarakan gaya hidup. Kalian tahu saya benci orang yang mendapat uang dari orang-orang miskin. Jadi mari kita buat komitmen untuk hidup sederhana. Tidak ada mobil mewah atau kondominium yang menghadap Mediteranean dan seterusnya." Tetaplah beberapa menit bersama The Guidelines. Saya akan menunjukkan 4 hal tentang mengikuti dia yang telah memanggil 12 pria untuk mengubah dunia. Mengikuti Yesus adalah pengalaman hari per hari, selangkah demi selangkah. Perjalanan terpanjang di dunia diselesaikan dengan selangkah demi selangkah. Mount Everest, gunung tertinggi di planet ini, didaki selangkah demi selangkah. Namun mengikuti Yesus serupa dengan mengikuti seseorang yang membawa obor di dalam gua yang gelap. Selama Anda tetap dekat dengannya, Anda memiliki cukup cahaya untuk melihat kemana Anda melangkah. Tetapi jika Anda tertinggal di belakang, Anda akan segera ditelan kegelapan. Tidak heran jika Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat 12. Mengikuti Yesus cukup menakutkan, sampai Anda menyadari bahwa ia lebih kuat daripada semua badai yang pernah Anda hadapi. Matius mencatat bagaimana pada suatu kesempatan juru tulis, seorang guru bidang hukum, datang kepada Yesus dan berkata, "Aku akan mengikuti kemanapun engkau pergi." Tetapi itu hanya omong kosong belaka. Tidak pernah tercatat bahwa ia mengikuti Yesus kemanapun. Orang kedua berkata, "Aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku menguburkan ayahku lebih dulu." Sekali lagi, tidak ada petunjuk bahwa orang itu pernah terlihat di sekitar rombongan Yesus. Tetapi murid-murid Yesus mengikuti dia sekalipun harus masuk menghadapi badai yang mengerikan. Intinya adalah, Anda akan tetap menghadapi badai kehidupan ikut Yesus ataupun tidak. Perbedaannya adalah apakah ia seperahu dengan Anda atau tidak. Matius pasal 8 memberitahu kita bahwa Yesuslah yang menghardik badai. Kemudian tenanglah laut yang mengamuk. Mengikuti Yesus sangat menantang. Ia berkata kepada mereka bahwa mereka harus menyangkal dirinya jika mereka ingin mengikutinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti dia. Lukas pasal 9 ayat 23. Siapapun yang memikul salibnya tidak memiliki agenda lain yang terpisah dari sosok yang diikutinya. Tidakkah hal itu sangat menantang? Jangan Anda lupa, ada upah bagi mereka yang mengikuti dia. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Janjinya kepada mereka yang meninggalkan jalannya. Jika Anda mempunyai hobi memancing, Anda pasti sangat girang jika mendapatkan seekor ikan yang besar. Melihat ikan menari-nari di air menantang kemampuan Anda. Tetapi setelah ikan itu berhasil Anda tangkap, apa yang Anda peroleh? Hanya sebuah kisah memancing dan seekor ikan mati di dasar perahu. Berbeda jika Anda menjadi penjala manusia dan berhasil menangkap satu yang besar. Anda mendapat piala anugerah, sebuah kesaksian hidup bahwa Yesus masih mengubah hidup orang-orang yang bersedia meninggalkan jalan mereka dan mengikutinya. Hingga kini, ia masih menantang pria dan wanita dengan berkata, "Ikutlah aku." Inilah petualangan seumur hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Seorang anak tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Ia sangat bergantung kepada pertolongan orang dewasa, dan ia mengharapkan mereka membantunya. Wajar baginya jika orang-orang dewasa menyuruhnya ke sana dan kemari. Ia berada dalam kekuasaan mereka. Ia membiarkan mereka mendisiplinkan dan menghukumnya. Barang siapa yang bersikap demikian sebagai anak Allah, ia akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Bapa di surga kepada orang yang kecil dan lemah, yaitu perhatiannya yang penuh kasih, pertolongan, dan mujizat-mujizatnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pada masa kesusahan besar, hanya orang yang berada dalam perlindungan Allah lah yang benar-benar aman. Barang siapa yang di tengah-tengah segala kesulitannya dapat berkata, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, maka orang itu akan mengalami kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, sama seperti yang dipercayainya selama bertahun-tahun itu. Karenanya, biarlah kita mempergunakan waktu yang masih ada pada kita dan membiasakan diri untuk hidup dalam perlindungan kehadirannya. Maka kita akan diberi kemurahan untuk selalu hidup dalam perlindungan Tuhan pada masa-masa kesukaran.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Hai hai hai, berjumpa lagi bersama Ayang di sini dan dua
1: Marvel
0: dan
2: Given.
0: Oke, apa kabarnya berdua?
1: Baik.
2: Baik.
0: Baik ya. Oke. Hari ini kita ada di siaran program
1: Aku Pasti Bisa.
0: Ya. Jadi kita selama kurang lebih sampai jam 3 nanti ya, adik-adik bisa request lagu anak-anak. Dan kemudian adik-adik bisa juga telepon ya ke 0811-5830-944. Nah, hari ini Marvel dan Given katanya mau cerita. Ya, mereka mau bercerita tentang apa? Given sama Marvel?
2: Apa gitu? Aku enggak cerita.
0: Oh enggak. Kalau gitu Marvel mau cerita tentang apa?
2: Nyerah, aku nyerah.
0: Nyerah, belum apa-apa sudah nyerah.
2: Ada
0: atau menyanyi? Tidak, oke.
2: Okay.
0: Skip aja deh. Kalau gitu kita ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Siang ini panas banget ya. Dan beberapa hari ini ada yang airnya mati ya di rumah ya. Dan juga lampunya padam ya. Oh ya, airnya mati ya, gak ngalir ya. Kalau Given gimana?
2: Ngalir.
0: Ngalir aja ya, aman aja ya. Oke, ini ada yang masuk, kita baca dulu. Ada John Bimo. Halo GBU katanya. Kemudian ada Dre. Lalu ada Hore, nama. In Tulan Ciki Chai. Kemudian ada Hendy Tagas. King Bubu. Boleh di hai-hai gitu ya.
2: Hai, nah, halo.
0: Dede Pon, kemudian Ha.
2: Ha.
0: Trikal, lalu Trikal. Ada Mael, Dominikus, Billy Herian, Rumpak Junior, Everitson Pandia, Ibu Rumpa. Gacor. Kemudian Igoy, Taifik Alesan, Paulus Bria, Pisces 76, Katrina Duran ya, dan dari Siahaya, lalu Klodowicz, Paulus Madianto, apa kabar nih, ini temannya Miss Ayang nih ya. Kemudian ada Gede Wijaya, Parhutana Buni, gimana kenapa ngantuk, lelah ya. Kemudian ada
2: sakit dia kak.
0: Oh sakit, istirahat dulu.
2: Demam
0: ya. Oke, ada Ringgits. Kemudian ada Latif. Kemudian ada. Oke, ini siapa dari Ringgits nih? Dari Malaysia kak. Halo kakak. Halo juga.
2: Halo.
0: Kemudian ada Yanti.
2: Yanti Christine, mamaku dong.
0: 80. Nah, kurang tahu ya. Cuma kalau mukanya kayaknya bukan deh. Ada H ya, wah namanya cuma H. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, selamat bergabung. Boleh request lagu ya, lagu anak-anak tentunya. Kami akan sampai jam 3 sore nanti. Kalau ingin telepon langsung boleh di 0811-5830-944. Oke, sambil menunggu yang mau siap-siap telepon, kita putarkan lagu dulu. Marvel sama Given mau request lagu apa?
2: MBG.
0: Kalau itu janganlah ya. Apa yang ya? Lainnya deh.
2: Apa ya? Apa itu namanya?
0: Abang tukang bakso, dua mata saya, paman datang. Oke, sambil menunggu
2: paman
0: ya.
2: Paman datang aja, paman datang.
0: Oke, kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana. Marvel, Given dan Miss Ayang kan segera kembali.
2: Kembali.
3: Ingin minum.

0: Hai hai hai, kembali lagi bersama aku Marvel, Given, dan Miss Ayang di program Aku Pasti Bisa.
1: Ya, masih bersama kami bertiga dan kita ada di 94.4 Heartland FM, Your Family Station. Ya, ada yang mau request lagu dari Ir ya. Siang kakak boleh request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Ya mohon maaf, ini syarat anak, jadi bolehnya request lagu anak ya, seperti Balon Kode 5 ya, kemudian Po Ame Ame seperti juga tadi Anak Gembala ya, Apuse boleh ya, lagu wajib, lagu kemerdekaan juga boleh ya. Oke okay? Ya sekarang apakah sudah kedengaran suaranya Ir? Ya, semoga kedengarannya sudah ya. Oke, selamat bergabung buat Freddy Wang dan Van serta Pak Suik, Budi dan Rafael, Mbak Im, ya Alexa. Oke, silakan yang mau request lagu.

0: Okay. Jadi yuk sama-sama dengarkan ceritanya. Dongeng burung unta yang malas. Di sebuah gurun yang luas dan tandus, hiduplah seekor burung unta yang malas bernama Lula. Lula adalah burung unta terbesar dan terkuat di antara teman-temannya. Tetapi Lula ini memiliki sifat malas yang sangat kuat. Apakah adik-adik juga punya sifat yang sama seperti Lula? Suka malas? Bagaimana Given sama Marvel?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada?
2: Ya.
0: Oh ya, rajin ya.
2: Rajin dong.
0: Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ceritanya. Setiap hari, saat teman-temannya bekerja keras mencari makanan dan air, Lula lebih suka berbaring di bawah sinar matahari yang menyilaukan, menunggu orang lain untuk memberinya apa yang dia butuhkan. Malas sekali ya Lula ini ya. Dia hanya menunggu saja, tidak mau berusaha. Nah, saat musim kering datang dan mereka mulai kekurangan makanan dan air, Lula pun mulai merasakan akibat dari keputusannya yang malas. Teman-temannya mulai kesulitan mencari makanan dan air. Sementara ia justru tidak memiliki keterampilan atau keinginan untuk membantu. Suatu hari, ketika kekurangan makanan dan air semakin parah, teman-teman Lula memutuskan untuk meninggalkannya karena mereka merasa dia tidak berharga bagi mereka. Nah, adik-adik, terpaksa Lula harus belajar mencari makanan dan air sendiri. Meskipun awalnya sulit, dengan tekad yang kuat dan kemauan untuk belajar, Lula akhirnya berhasil mengatasi keadaan. Dia belajar bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, dia bisa mengatasi rintangan apapun. Nah, adik-adik semua, dari cerita pendek ini, ya, dari dongeng pendek ini, kita belajar bahwa hidup itu tidak ada apapun yang diberikan secara gratis atau percuma ya. Jadi kita perlu berusaha gigih untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kerja keras, pintu kesuksesan dan kemandirian pun akan terbuka. Demikian ceritanya. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah dengar ya betapa pentingnya sifat yang gigih. Bagaimana dengan Given dan Marvel? Apakah cerita ini membuat kalian jadi semangat belajar? Oke, baiklah. Kalau gitu yuk kita sama-sama dengarkan lagu dari Os Jumbo. Wow.

0: Dikerjain. Oke. Nah, ini saatnya kita bertanya-tanya. Ini saatnya kita berbincang-bincang. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, ada pesan dulu. Ada pesan apa ya? Es teh, es jeruk, es teh manis,
1: gorengan satu.
0: Oke. Oh, ini siapa ini ya? Coba kita baca dulu. Banyak sekali. Ya, yang sudah bergabung. Selalu bergabung. Ada P4, terus ada Katuang Poka, Ale, Diba, Rio Pambudi, Abar, Enenes, Handra, Ederiski, Aprina Imelda, Suleza, Neman Klau, kemudian ada Dede, Baby, Saika, Bosukari, Santina Hutpea, Zakaria Toto, Santina Hutpea. Halo, halo semuanya.
1: Halo.
0: Kemudian ada Pinus Pinus, Mimoy, Joker, Indas Masari, Gani Abdul. Ya, rock and roll, yeah. Kemudian ada Arkan, Agus, kemudian, ini dari Ratrita Mutiara, baru pulang ibadah. Oh, selamat kembali pulang. Kemudian ada Susi Deviani, Papa Rap, dan Rita lagi, masih di Junction. Di Junction di mana itu ya? Kemudian ada, tahu nggak kalian Junction di mana?
1: Tahu, di Cina.
0: Oh, di Cina. Asal aja deh. Kemudian ada Malaysia, Makanika, Nonsi, Regen, Mima, Cibigles, Yusir, 7434, pasken sekian. Bahasa Korea, gak tahu bisa gak bisa bacanya. Kemudian TikTok, Melissa, Beatrix, Titik Suryatman, Yongki, Ren02, Luhut Manurung, Nurwahid, Sony Chan, Andy Gunawan, Edi Santoso, user 2575. Oke, Sunarsi, Ridwan, Tarmidi, Yusuf, Erik Le, Revina, Mimi Habis, Yeni, Ermanili. Halo, halo semuanya sudah disebutkan. Selamat bergabung. Ada Musa Mesa, Ciproyo, Abida Bida, Pramudia Tristan, Kenny, kemudian
1: siapa lagi
0: ya? Kedai Amora, Rayu, Kedai Amora, Rayusri,
1: Duendang,
0: Arirokan, Riyadi,
1: Oi
0: Meching, Ivory Nenggolan, Buneng, ini kayaknya Cina aja deh kamu biar bisa bacanya. Sri Paul, Kusianto, kemudian siapa aja? Zenasta ya, Zenasha. Kemudian Arus Cahyadi, Bunda Ai Uyakian, Lana Sibarani, Satria Maidona, Nur Namielu, Linda, Steven, Ta. Panjang banget tanya, Ta. Oke, yang baru bergabung, ini adalah program Aku Pasti Bisa, program di mana kita mendengarkan lagu-lagu anak ya. Jadi kalau mau request lagu, silakan, tapi lagu anak-anak. Kami hanya sampai jam 3, jadi ayo buruan ya, request aja. Oh iya. Kemudian dari Anto kita lanjut ya. Mara, Jenny, Atar, Ipan.
1: Banget ya.
0: Oke deh. Udah sampai situ dulu aja. Dan tunggu. Tadi ada dari WA ya. Nih, Shalom Miss Ayang mau request lagu judulnya Rasa Sayangnya dari Salma. Makasih. Salam Tuhan berkati. God bless you. You happy send. Happy Sunday. Kok belebet banget ya ngomongnya ya. Oke, ini dari Salma ya. Atau minta penyanyinya Salma. Oke, baik. Dari Salma ya. Makasih Salma. Lagu Rasa Sayangnya udah disiapkan. Jadi jangan kemana-mana ya. Nanti kita putarkan. Oke, kita mau tanya-tanya nih sama Marvel dan Given. Kan sudah capek-capek kesini toh. Jadi harus ditanyain.
1: Oke.
0: Tapi mana tadi daftar pertanyaannya ya, sebentar.
1: No.
0: Daftar pertanyaannya hilang.
1: Kok
0: bisa? Hilang. Jadi kemana nih? Oke, kita mau nanya nih. Kalian pilih ya. Given dulu deh. Given mau pertanyaan umum, pertanyaan tentang sekolah, pertanyaan kreatif, atau pertanyaan tentang keluarga dan teman. Mau yang mana Given? Ada 4 pilihan, pertanyaan umum, pertanyaan tentang sekolah, pertanyaan kreatif, atau pertanyaan tentang keluarga dan teman. Mau yang mana? Ada 4 nih, mau yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Mau yang mana?
2: 3.
0: 3. 3 berarti pertanyaan kreatif ya. Oke, siap-siap ya, dijawab ya. Pernah

0: mimpi enggak?
1: Pernah.
0: Oke, ceritakan tentang mimpi terindahnya Given. Apa nih mimpi terindahnya Given? Apa? Kan pernah mimpi, apa nih mimpi terindahnya? Ini gimana yang ngilangin lop-lopnya ya? Jadi gak enak lihat kalian berlop-lopan.
1: Ayo Gip, katanya pernah mimpi. Mimpi buruk apa gimana?
0: Tadi kan mimpinya indah. Nah, apa mimpi terindahnya Given?
1: Apa touch?
0: Apa touch? Kita nungguin touch.
1: Cepat Gipin, nanti kita pulang.
0: Keburu jam 3 ya. Mukanya jadi berubah.
1: Gip. Okay.
0: Gimana
1: apa?
0: Gimana? Oke, okay. Given ini dulu ya. Dipikirin dulu ya, nanti diceritakan. Oke, okay, sekarang kita ke Marvel dulu deh. Sambil Given mempersiapkan jawabannya ya. Given, ada 4 pertanyaan. Mau pertanyaan Given. Marvel.
1: Aku mau yang kreatif.
0: Oh, kreatif juga. Oke. Okay. Kalau Marvel jadi superhero, Marvel ingin punya kekuatan apa?
1: Ingin kekuatan berhentiin waktu.
0: Wih, berhentikan waktu. Kenapa? Kok pengen berhentikan waktu?
1: Supaya bisa jajan sebanyak-banyaknya.
0: Jadi kalau waktu diberhentikan bisa jajan sebanyak-banyaknya ya? Oh gitu, kok bisa?
1: Kan semua orang-orang berhenti.
0: Oh gitu, dan kamu berhentinya di warung. Terus kamu ambilin gitu ceritanya. Tidak, tolong. Oke, kita kembali lagi ke Given. Gimana Given, apakah sudah menemukan mimpi terindahmu selama ini?
1: Apa mimpi indahmu Given?
0: Atau, ya oke, kita ganti pertanyaannya deh. Given, suka hewan gak?
2: Suka.
0: Kalau boleh pelihara hewan di rumah, itu mau pelihara hewan apa?
2: Anak kucing.
0: Anak kucing ya. Kenapa mau anak kucing? Kenapa enggak mamak kucing? Atau bapak kucing, kakek kucing, nenek kucing? Kenapa kok anak kucing?
2: Soalnya mamak juga suka.
0: Oh, mama juga suka kucing ya, anak kucing ya. Oke. Bagus sekali. Ya akhirnya bisa menjawab ya. Oke, sekarang Marvel dan Given. Pertanyaan selanjutnya ya, kita ke Marvel deh. Mau pertanyaan umum, sekolah, kreatif, atau keluarga dan teman?
1: Umum.
0: Oke, pertanyaan umum. Siapa nama guru favoritmu?
1: Pak Reski,
0: dia ngajar apa?
1: Olahraga.
0: Kenapa kok menjadi guru favoritmu?
1: Karena baik. Gak dikasih belajar. Jadi olahraga di lapangan.
0: Oh gitu. Karena memang ngajarnya olahraga ya kan. Jadi belajarnya olahraga ya. Oke. Nah kalau kamu senang karena gak dikasih pelajaran, terus ngapain sekolah?
1: Kan yang hari-hari lain juga belajar.
0: Oh gitu. Pengen satu hari gak belajar ya. Oke, baiklah. Sekarang Given. Ayo Given. Kamu pilih mau umum, sekolah, kreatif, atau keluarga dan teman?
1: Sekolah.
0: Sekolah. Oke. Sekolah. Teman kenyak. Oke. Given, pertanyaannya. Apa pelajaran favorit Given di sekolah?
1: MTK.
0: MTK. Singkatan apa itu MTK?
1: Matematian.
0: Apa singkatan apa itu MTK?
1: Matematika.
0: Kenapa kok itu favoritnya Given?
1: Soalnya anu berhitung.
0: Oh, Given suka berhitung. Oh, luar biasa ya. Biasanya jarang loh yang suka berhitung, tapi ini pada suka berhitung ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pilih Marvel.
1: Okay.
0: Umum, sekolah, kreatif, atau keluarga dan teman?
1: Kreatif lagi,
0: oke. Pertanyaan kreatifnya adalah,
1: jing.
0: Kalau Marvel bisa pergi kemana saja di dunia ini, Marvel mau pergi kemana?
1: Aduh, apa ya?
0: mau pergi kemana nih? Kalau misalnya bisa pergi kemana saja?
1: Ke tempat presiden.
0: Ah, tempat presiden di mana itu?
1: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Hanya ingin ke Jakarta?
1: Ketemu
0: presiden?
1: Ke Argentina aja deh.
0: Oh, ke Argentina. Ngapain di sana?
1: Ketemu Messi.
0: Oh, ketemu Messi. Terus kalau ketemu Messi ngapain?
1: Foto.
0: Oh, foto. Yang mau tanya siapa?
1: Orang.
0: Orang, minta tolong gitu ya. Oke, nih terakhir nih buat Given. Pilih mana? Sekolah, umum, kreatif, atau keluarga dan teman?
1: Keluarga.
0: Keluarga dan teman, oke. Given, apa kegiatan favoritmu bersama keluargamu? Apa yang sering dilakukan sama-sama dengan keluarga? Kegiatan apa?
2: Palingan bikin risol atau enggak bikin apa namanya lilin pas mati lampu.
0: Oh, buat risol sama
2: bikin lilin dari anu dari gelas.
0: Oh,
2: pas mati
0: gitu,
2: lampu.
0: Pas mati lampu. Bikinin dari gelas maksudnya nyalain lilin gitu atau buat lilinnya.
2: Dikasih air, kasih tanah. Sama kasih yang pengkorek kuping itu, ditaruh tancepin lo. Baru dikasih minyak. Baru lo tunggu anu pas ada minyaknya sedikit loh yang disitunya bakar dah jadi lilin.
0: Oh gitu, oke. Dikasih wangi-wangian nggak supaya wangi?
2: Enggak.
0: Oh enggak, oke. Nah, kita sudah tuntas ya.
1: Iya.
0: Kasih kalian pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian ketika ditanya?
1: Seru.
0: Seru? Kenapa ya. Seru?
1: Karena gak bosan.
0: Gimana perasaannya ketika senang. Ditanyain? Senang, kenapa senang?
1: Karena seru.
0: Karena seru. Itu lagi, ya sudahlah kalau gitu. Baiklah. Oke, kita putarkan dulu lagu request dari Salma ya. Jangan kemana-mana, Miss Ayang,
1: Marvel,
0: dan
1: Given.
0: Akan apa?
1: Kembali lagi.
0: Oke. Flip.

0: Kami datang lagi. Ya, masih di 94.4 Heartland FM, Your Family Station. Bersama siapa?
1: Marvel
2: dan Givan.
0: Ya, masih bersama kami bertiga di sini ya, dan juga Miss Ayang. Dan gak terasa waktunya sudah mau jam 3 sore. Tadi sudah diputarkan ya request dari Salma. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Kiranya semakin nambah semangat ya di siang hari ini.
1: Yeah.
0: Dan bagi adik-adik lainnya yang tertarik nih ingin ikut siaran bersama Miss Ayang, silakan saja menghubungi Miss Ayang di 0852-4734-5895. Catat ya, di 0852-4734-5895. Bilang saja mau ikut siaran gitu ya. Siaran anak maksudnya. Nanti akan di jadwal ya. Kita akan atur waktunya yang kalian bisa. Oke,
1: okay, khusus sama Rinda ya.
0: Iya, khusus. Oh, kalau dari luar pulau juga nggak apa-apa kalau mau jauh-jauh dari dasar ke sini ya, cuma mahal ya tiket pesawatnya. Sekarang katanya udah sampai
1: 35 juta.
0: Bukan, sampai 3 juta aja.
1: Wow,
0: tapi lumayan ya. Oke, nggak terasa waktunya kita harus undur diri. Jadi kita harus katakan apa, Marvel dan Given?
1: Dadah.
0: Iya, Given diam aja. Sedih ya. Oke. Kami mau pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang di program Aku Pasti Bisa. Baik semuanya, sampai jumpa lagi, bye bye.
1: Dadah.
0: Lambai.
1: Dadah.
0: Oke. Okay.

0: Seekor anak unta bertanya kepada induknya, "Ibu, boleh aku bertanya sesuatu?"
1: "Silakan anakku, apa yang mengganggu pikiranmu?" jawab si ibu.
0: "Mengapa kita punya punuk, sementara gajah, rusa tidak?"
1: Sang ibu pun menjawab,
0: "Kita adalah binatang padang gurun, dan punuk ini digunakan untuk menyimpan air. Kita dikenal sebagai hewan yang bisa bertahan tanpa air."
1: Si anak nanya lagi,
0: "Lalu mengapa kaki kita panjang dan bulat?"
1: Si ibu pun menjawab dengan sabar,
0: "Anakku, sudah jelas itu kita gunakan untuk dapat bertahan di padang pasir. Kita bisa lebih baik, lebih cepat daripada yang lain."
1: Si anak belum puas, dia nanya lagi,
0: "Oke, terus mengapa kita punya alis mata yang panjang, ibu?"
1: Si ibu yang sudah mulai kewalahan dengan pertanyaan si anak tetap berusaha menjawab pertanyaannya.
0: "Alis ini kamu pergunakan untuk melindungi mata dari butiran pasir yang berterbangan di padang gurun. Jadi punuk ini digunakan untuk menyimpan air di padang pasir, kaki untuk berjalan di atas pasir, dan alis mata ini untuk melindungi mata dari butiran pasir, anakku."
1: "Satu pertanyaan lagi, ibu," kata si anak.
0: "Lalu mengapa kita berada di kebun binatang ini? Apa yang kita lakukan di sini, bu? Untuk apa semua yang kita miliki ini, kalau kita tidak berada di padang gurun?"
1: Si ibu unta ini pun akhirnya terdiam, tidak tahu menjawab pertanyaan terakhir dari sang anak.
0: Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang kita miliki tidak akan banyak manfaatnya kalau kita tidak mempergunakannya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu bakat, kemampuan, talenta, harus kita pergunakan untuk kebaikan. Nah sahabat, sudahkah keahlian, kemampuan, materi, pengalaman yang Anda miliki sudah dipergunakan untuk orang yang membutuhkan? Apakah Anda sudah tepat dengan tempat Anda berada sekarang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Tulir House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Salah satu hal terpenting yang Anda dapat pelajari tentang Tuhan adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan. Anda mungkin berpikir hal itu bukanlah sesuatu yang mendalam. Namun sesungguhnya, iya. Inilah sebabnya, bila kita tidak mengenal Tuhan, kita berasumsi bahwa Ia semacam manusia yang mulia. Dan karenanya, kita mencoba untuk memahami Dia seperti Anda memahami manusia lainnya. Nah, untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, bukan artinya berkata bahwa Ia adalah pribadi tanpa kecerdasan, kehendak, dan emosi. Ia memang demikian, ditambah banyak hal tak terbatas lainnya. Ia pun adalah pribadi yang dapat dikenal, yang artinya Tuhan bukanlah suatu kekuatan, bukanlah sang penggerak utama alam semesta, atau suatu kuasa abstrak di luar sana, apapun itu bentuknya. Untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, sama halnya dengan membuat pernyataan kuat yang membawa kita

0: melampaui tingkat kemanusiaan, naik ke tingkat supernatural. Karena itu, kita seharusnya berasumsi bahwa dalam banyak hal, Tuhan itu berbeda dari manusia yang kita kenal. Ia tidak pernah berubah, ia tidak memiliki awal dan akhir. Ia tidak pernah lelah atau merasa bosan atau frustasi. Ia pun setia. Apa yang ia katakan akan ia lakukan, ia melakukannya. Mungkin ia mengambil waktu sejenak atau bahkan waktu yang lama, dan kita mungkin lelah menunggu dia untuk bertindak. Namun pada akhirnya, ia bertindak. Saya sering mengutip perkataan, Tuhan jarang datang awal, namun ia tidak pernah terlambat. Seorang pria yang menghabiskan seumur hidupnya berjalan bersama Tuhan, yang mungkin lebih dekat dengan Tuhan daripada siapapun pada masanya, Samuel, sang nabi, menulis, Sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. 1 Samuel pasal 15 ayat 29. Inilah salah satu alasan mengapa sulit bagi beberapa orang untuk memahami Tuhan. Tuhan itu berbeda dari kita. Ia tidak pernah terburu-buru, tapi kita sering terburu-buru. Ia selalu menepati janjinya. Kita seringkali tidak. Ia bekerja pada tingkat logika yang berbeda, dan itulah sebabnya terkadang sulit bagi kita untuk memahami. Allah sendiri mengatakan hal ini kepada kita sejak lama. Anda menemukan perkataannya ini dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan pun berbeda dari kita. Ia memiliki kesabaran dan belas kasih yang tak terbatas. Ia memahami ketika kita bahkan tidak mau mencoba. Pernahkah Anda membaca kisah di koran tentang situasi mengerikan di mana seseorang begitu brutal terhadap orang lainnya? Mungkin terhadap seorang anak kecil atau korban yang tidak bersalah, dan Anda berpikir, seandainya saya Tuhan, pasti saya sudah bunuh orang itu. Tentu saja Anda pernah. Demikian pula dengan saya. Namun Tuhan tidak pernah berpikir demikian. Mengapa? Apakah Tuhan begitu lembek soal keadilan? Beberapa orang memang berpikir demikian, bahkan orang-orang yang rohani atau bahkan para nabi. Saya memikirkan tentang Habakuk, pria yang menulis salah satu kitab di Perjanjian Lama, yang menghadapi isu ini dan berseru, Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Pada akhirnya Tuhan menjawab dia dan ia mulai menyadari bahwa ada akhir dari kesabaran Tuhan. Suatu batas di mana kesabarannya yang tak terbatas telah habis dan keadilan terjadi. Ada satu pemikiran yang saya ingin tinggalkan bagi Anda. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Berdamailah dengan fakta bahwa ia itu berdaulat, bahwa ia mengetahui masa depan. Dan karenanya, bila Anda adalah anaknya, Anda dapat meyakini bahwa ia memegang kendali penuh atas hidup Anda dan dunia di mana Anda tinggal di dalamnya. Semakin Anda mengenal firman-Nya dan jalan-Nya, Anda semakin yakin akan kesanggupan-Nya untuk menjaga Anda dan mengawasi kehidupan Anda. Tidak ada anak Tuhan yang akan mempertanyakan jalan Tuhan seandainya ia memahami gambar utuhnya. Sama seperti pengunjung di pabrik tenun yang hanya melihat benang kusut di sisi bawah, kita seringkali hanya melihat sebagian polanya. Namun suatu hari kita akan berpindah ke sisi lainnya dan melihat permadani kehidupan kita yang sempurna. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, kata Paulus. Dan ia menambahkan, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Anda dapat tinggal tenang dalam keyakinan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini: gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ada seorang pengusaha muda yang berkunjung ke daerah terpencil untuk berlibur. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang pria tua yang tinggal di daerah itu. Pria tua itu menawarkan kepadanya tanah yang luasnya berhektar-hektar hanya dengan harga Rp20.000 per meter persegi. Pria tua itu berkata, "Tanah ini saya jual sangat murah. Jika kamu pandai mengembangkannya, harga tanah ini bisa melambung tinggi." Lalu si pengusaha muda menjawab, "Maaf kek, lokasinya sangat sulit dijangkau. Lagi pula, biaya pengembangannya pasti tinggi karena sebagian besar tanah ini berada di rawa-rawa." 20 tahun berlalu, pengusaha yang tidak muda lagi itu kembali berlibur ke daerah tersebut karena tertarik dengan sebuah kawasan wisata yang baru saja dibangun dan banyak dibicarakan orang. Akhirnya, dia pun bertemu dengan pria tua yang pernah ditemuinya 20 tahun yang lalu. "Kek, kakek masih ingat saya?" tanya si pengusaha itu. "Iya, saya masih ingat. Kamu kan yang menolak tawaran saya dulu," kata si pria tua. "Wow, mantap ya daya ingat kakek. Padahal sekarang kakek sudah sangat tua. Oh iya kek, tanah yang dulu itu di sebelah mana ya? Saya mau beli, karena sepertinya daerah ini sudah mulai banyak dikenal orang." Si kakek pun menjawab, "Tanah itu tepat berada di atas kakimu sekarang." "Apa? Bukannya ini kawasan wisata yang baru dibangun itu? Masa rawa-rawa berlumpur bisa jadi kawasan wisata semegah ini? Saya nggak percaya, kek," kata si pengusaha. "Saya sendiri yang mengembangkannya. Saya berhasil menarik hati para investor untuk bersama-sama mengembangkannya. Ada sekitar 10% tanah yang masih belum digarap. Kamu tertarik mau beli?" kata si kakek tua. "Iya kek, saya mau. Berapa sekarang harganya?" Si kakek berkata, "Sekarang harganya Rp20.000.000 per meter persegi." Pengusaha itu terkejut. "Apa? Gak mungkin kek, harga tanahnya naik 1.000 kali lipat.

Cepat. Aduh, seandainya saya tidak menolak tawaran kakek dulu, seharusnya saya juga bisa dapat untung besar saat ini. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Kebanyakan kita sama seperti pengusaha muda itu. Banyak orang yang memandang sebelah mata urusan rohani, surgawi yang Tuhan tawarkan. Kita cenderung meremehkan tawaran Tuhan yang sangat berharga. Kita lebih tertarik kepada tawaran-tawaran dunia yang memuaskan keinginan daging kita. Keindahan dunia membuat keindahan surgawi yang Tuhan tawarkan menjadi tidak menarik buat kita. Jika kita terus mengabaikan apa yang Tuhan tawarkan, kita pasti akan terkejut dan frustasi ketika tawaran itu sudah tidak tersedia lagi buat kita. Sahabat, jangan remehkan tawaran Tuhan. Sahabat, di manakah hati kita berada? Apakah hati kita melekat di dunia ini, atau hati kita melekat kepada Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam suatu wawancara dengan Dan Rather di acara TV CBS 60 Minutes, Chuck Wells, mantan direktur utama General Electric, ditanya, apa pertanyaan paling sulit yang ia pernah hadapi selama karirnya yang cemerlang? Wells berpikir sebentar dan menjawab, apakah Anda akan pergi ke surga bila Anda meninggal? Dan bagaimana Anda menjawabnya? Tanya Rather. Wells menjawab bahwa selama ini ia adalah orang yang baik, menyumbangkan cukup banyak uang untuk amal, dan melakukan banyak hal lainnya bagi orang lain selama tahun-tahun di mana ia berpengaruh di dunia bisnis. Tentu saja, Rather puas dengan jawabannya. Namun saya terus bertanya-tanya bagaimana percakapan ini akan berlangsung bila Yesus Kristus sendiri yang bertanya. Ya, tentu saja ini hanyalah dugaan saya, tapi saya rasa percakapan itu akan berjalan seperti ini. Yesus, itu baik dan bagus, Jack. Tapi Paulus berkata bahwa keselamatan ada karena kasih karunia oleh iman. Dan itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan sehingga kita tidak dapat memegahkan diri. Sebaliknya, keselamatan adalah karunia berdaulat dari Allah. Wells menjawab, saya rasa saya tidak tahu akan hal itu. Tapi Anda harus mengakui, saya telah melakukan banyak hal baik bagi banyak orang semasa hidup saya. Dan Tuhan Yesus menjawab, Tuan Wells, percakapan ini mengingatkan saya pada percakapan yang pernah saya lakukan dulu dengan seseorang yang bernama Nikodemus. Dan ia pun telah melakukan banyak perbuatan baik. Si Wells menyaut, ya tentu saja, dan apa yang Anda katakan kepadanya? Yesus menjawab, saya katakan kepadanya bahwa ia harus dilahirkan kembali, sebab tak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah, kecuali ia dilahirkan kembali. Wells menyaut, yang Anda maksudkan adalah tentang buku catatan Allah yang terdiri dari 2 kolom, satu untuk perbuatan baik dan satu untuk perbuatan yang kurang baik. Dan saat kolom perbuatan baik lebih banyak dari kolom lainnya, kita masuk surga. Anda mau katakan bukan begitu caranya? Yesus menjawab, saya katakan kepada Anda suatu kebenaran, bahwa tak seorang pun masuk ke dalam kerajaan Allah bila ia tidak dilahirkan dari air dan roh. South Wales, saya selalu berpikir bahwa jika kita melakukan sebaik mungkin, hal itu akan cukup. Ya, saya akui bahwa saya tidak sepenuhnya bersih. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan dengan cara berbeda bila saya dapat melakukannya kembali. Tapi secara keseluruhan, saya lebih banyak melakukan perbuatan baik. Yesus menyaut, Anda tidak seharusnya terkejut dengan perkataan saya bahwa Anda harus dilahirkan kembali. Wells, bagaimana itu bisa terjadi? Apa artinya dilahirkan kembali? Yesus, Anda adalah pemimpin yang terkemuka, seorang mantan direktur utama dari perusahaan besar di dunia, dan Anda tidak memahami hal-hal ini. Beth menjawab, saya rasa tidak. Lalu kata Tuhan Yesus, izinkan saya mengatakannya secara singkat kepada Anda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Pertanyaan, apakah Yesus benar-benar akan mengatakan hal itu kepada Jack Wells? Perkataannya hampir persis sama dengan apa yang ia katakan kepada Nikodemus. Anda dapat membacanya sendiri dalam Yohanes pasal 3
di perjanjian baru. Baiklah, bila Anda berdiri di pintu surga Allah dan mengetuk, dan Petrus menjumpai Anda di depan pintu dan bertanya, "Mengapa saya harus mengizinkanmu masuk?" Apa yang Anda akan katakan? Daftar perbuatan baik itu tidak akan pernah cukup panjang untuk dapat membuka pintu surga. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus datang dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa, "Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu." Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian. Masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita takkan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara pribadi, saya tidak bermasalah menyerahkan sepanjang tahun saya atau bahkan seumur hidup saya kepada Allah. Namun, momen-momen itulah yang menyusahkan saya. Keputusan-keputusan kecil soal pemakaian waktu saya, uang saya, dan energi saya. Secara umum, saya mau melakukan kehendak Allah. Namun pokoknya, hari ini saya sedang malas bekerja, malas memblokir waktu untuk berolahraga, malas menghabiskan waktu dengan tetangga baru saya, malas makan makanan yang sehat. Setidaknya, jangan sekarang lah. Saudara sendiri, mungkin juga punya momen-momen seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang Allah mau saya kerjakan sekarang? Maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, "Marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika." Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang engkau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru. Suatu permulaan baru. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Pujilah namamu Tuhan di tempat ini, di hati kami, di keluarga kami, di bangsa kami, di gereja kami Tuhan. Hanya ada satu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan.

0: mengandung pemecahan bagi semua persoalan Anda. Kata-kata itu ialah, percayalah kepada Allah. Itu berarti percaya bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa dan benar-benar Bapa yang pengasih, yang senantiasa bersedia memberi pertolongan. Percayalah, maka langkah pertama telah diambil untuk menyelesaikan masalah Anda. Langkah kedua akan mengikuti. Anda akan melihat sendiri bahwa pada saat yang ditentukan olehnya, Ia akan mengubah duka cita Anda menjadi sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-19 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-43. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Penuhilah hati ini dengan kasih-Mu ya Kristus, dan isilah diri ini dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 43. Barzilai orang Gilead itu juga telah datang dari Rogelim untuk menyeberangi Sungai Yordan bersama raja dan melepasnya pergi sampai di sana. Barzilai sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan bahan makanan bagi raja selama tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, "Ikutlah bersamaku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Tetapi Barzilai menjawab raja, "Berapa tahun lagi aku hidup sehingga aku harus pergi bersama raja ke Yerusalem? Sekarang aku telah berumur 80 tahun. Masih dapatkah aku membedakan antara yang baik dan buruk? Masih dapatkah hambamu ini menikmati apa yang hamba makan dan minum? Masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan perempuan? Apa gunanya lagi hambamu ini menjadi beban bagi tuanku raja? Hambamu ini berjalan sebentar saja ke seberang Sungai Yordan bersama dengan raja. Mengapa raja berbuat sebaik ini kepadaku? Biarlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat meninggal di kotaku sendiri, dekat kubur ayah dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Biarlah ia ikut dengan tuanku raja. Lakukanlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik." Lalu kata raja, "Baiklah, Kimham ikut dengan aku. Akan kulakukan kepadanya apa yang kau pandang baik dan segala yang kau kehendaki dariku akan kulakukan untukmu." Kemudian seluruh rakyat menyeberangi Sungai Yordan. Raja juga menyeberang setelah mencium Barzilai dan berpamitan dengannya. Lalu Barzilai pulang ke tempat kediamannya. Raja terus berjalan ke Gilgal dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh tentara Yehuda bersama setengah tentara Israel mengiringi raja. Tetapi seluruh orang Israel datang kepada raja dan berkata kepadanya, "Mengapa saudara-saudara kami orang Yehuda melarikan raja dan membawa dia menyeberangi Sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Semua orang Yehuda menjawab orang Israel, "Sebab raja adalah kerabat kami. Mengapa kamu marah karena hal ini? Apakah kami makan dari pemberian raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Jawab orang Israel kepada orang Yehuda, "Jumlah bagian kami 10, karena itulah kami lebih berhak daripadamu atas Raja Daud. Mengapa kamu meremehkan kami? Bukankah kami yang pertama-tama mengusulkan untuk membawa raja kami kembali?" Tetapi perkataan orang Yehuda lebih keras daripada perkataan orang Israel.

Scripture Reunion Indonesia, Barzilai adalah salah satu orang yang berjasa dalam hidup Daud. Tatkala Daud dan para pengikutnya berada dalam pelarian, Barzilai dan beberapa orang lain menyambut mereka dengan kasih. Setelah Absalom mati dan Daud kembali ke istana, Barzilai juga hadir mengantar raja kembali ke tahtanya. Daud mengingat pertolongan Barzilai dan ingin berterima kasih dengan mengundangnya ke istana. Sayangnya, Barzilai tidak bisa memenuhi undangan raja karena kondisi fisiknya yang sudah lanjut usia. Ia pun memberikan anaknya untuk mengikuti Daud dan ia memperlakukan anak Barzilai dengan baik. Barzilai bukanlah tokoh politik yang terkenal atau panglima perang yang hebat. Ia seorang kaya yang lanjut usia, yang punya hati untuk menolong dengan apa yang ia punya. Ia memang tidak dapat membantu Daud menangani pemberontakan Absalom, tetapi kemurahan hatinya memelihara dan menghibur hati Daud. Ia tidak sanggup mengikuti raja sampai istana, tetapi ia memperlihatkan kebesaran hati yang lebih baik dibandingkan orang Israel dan orang Yehuda yang memperebutkan raja. Hal ini membuat Daud menyadari kehadiran Tuhan melalui orang-orang baik yang ada di titik terendah hidupnya. Pernahkah kita merasakan kebaikan dari seseorang yang tidak terpikirkan sebelumnya? Bagaimana respon kita? Apakah kita menyadari bahwa mereka adalah orang yang Tuhan kirim untuk menolong kita? Sudahkah kita juga menyatakan kebaikan Tuhan kepada mereka? Kadang dalam hidup ini kita bertemu dengan orang-orang baik yang menolong kita di saat tak terduga. Jika kita meyakini bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan, kita akan menyadari bahwa kehadiran orang-orang baik itu pekerjaan tangan Tuhan, bukti pemeliharaannya atas kita. Hari ini ingatlah kebaikan mereka dan ungkapkanlah kebaikan juga kepada mereka. Doakan mereka agar Tuhan hadir bagi mereka. Mari kita memohon agar Tuhan memakai kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Jadikanlah hidup kami seperti pelita yang menyala dalam kasih-Mu, sehingga kehadiran kami membawa penghiburan bagi yang terluka, kekuatan bagi yang lemah, harapan bagi yang putus asa, dan menjadi saluran berkat yang memancarkan kasih Kristus dan memuliakan nama-Mu. Kristus Yesus, di dalam-Mu kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tuhan tahu pasti di mana Anda berada. Saat anak kami semakin serius dengan kegiatan panjat tebing dan ski di daerah pegunungan, kami sebagai orang tuanya menjadi sangat serius melakukan segala sesuatu yang kami dapat lakukan untuk memastikan bahwa ia aman. Itulah saat di mana kami membelikannya unit GPS, perangkat kecil yang akan memberitahu lokasinya secara virtual dari tempat maupun di dunia. Perangkat ini akan menolong seorang ibu seperti saya untuk tidur dengan lebih lelap di malam hari. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, suatu sistem navigasi radio berbasis ruang yang terdiri dari konstelasi satelit dan suatu jaringan stasiun-stasiun di darat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan. Jumlah minimum 24 satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 17.000 km dan memberikan informasi yang akurat kepada penggunanya tentang posisi dan kecepatan mereka dimanapun di dalam dunia dan dalam segala kondisi cuaca. Cara praktis, hal ini berarti bahwa ketika anak saya memulai salah satu petualangannya, ia dapat mengatur unit GPS untuk merekam lokasi awalnya. Dan kemudian, saat kabut mulai datang, seberapapun tebalnya kabut itu, ia akan dapat menemukan jalan pulang. Unit GPS akan memberitahunya secara tepat di mana ia berada dan menuntunnya kembali ke titik awal. Anda tahu, Tuhan pasti tersenyum atas penemuan ilmiah kita. Sehebat apapun itu, semuanya pasti nampak seperti mainan anak-anak TK bagi dia yang memiliki segala pengetahuan. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Mazmur pasal 33 ayat 13. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Ayub pasal 34 ayat 21. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ayub pasal 36 ayat 7. Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan selalu mengetahui di mana kita berada. Sebaik apapun unit GPS, bila baterai di dalamnya tidak bekerja, unit itu tidak berharga. Namun, Tuhan selalu tahu persis di mana kita berada. Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya pasal 58 ayat 11. Izinkan pemikiran itu menguatkan hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda berkata, apa boleh buat? Keadaan tak dapat diubah lagi. Segala harapan dan usahaku sia-sia, tidak berhasil sama sekali. Berserulah kepada Tuhan dalam kesusahan Anda. Kasih-Nya dapat memberi nasihat dan petunjuk yang baik kepada Anda. Dengan petunjuk-Nya itu, Anda dapat memperbaiki situasi yang disebabkan oleh kesalahan Anda sendiri. Berserulah akan nama-Nya, dan kemenangan yang telah dicapainya itu akan sanggup mengubah bahkan perkara-perkara yang telah terjadi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

0: kasih Bapa sudah menyediakan pahala yang berlimpah-limpah bagi semua air mata yang dicurahkan oleh anak-anak-Nya. Ia sendiri yang akan menghapus segala air mata kita. Ia akan memeluk kita, sama seperti Bapa yang dilukiskan Tuhan Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang itu. Setelah mengalami kesusahan yang bersifat sementara, Tuhan ingin menganugerahkan kepada kita kemuliaan kekal yang tiada taranya. Sorak-sorai dan kegembiraan akan meluap-luap dari hati kita. Ia rindu memberi pahala kepada kita dengan tak henti-hentinya bagi semua penderitaan yang telah kita alami. Dengan penuh sukacita, Ia ingin memperlihatkan kepada kita tuayan kehidupan kita selama kita berada di bumi ini. Seharusnya pikiran kita ditujukan kepada sasaran ini. Penderitaan-penderitaan kita yang terberat sekalipun akan nampak tidak berarti bagi kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Abis Rupan, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-569. Puji Tuhan, saya menyapa yang ada di Jabodetabek, yang juga yang ada di Samarinda dan seluruh Indonesia yang terakses melalui radio live streaming. Saya percaya bahwa radio terus berkembang. Saya percaya radio tidak akan bisa menggeser setiap para pendengar, karena radio mempunyai kelebihan tersendiri. Dan saya percaya melalui program radio, radio juga bisa menjadi berkat secara khusus untuk menjadi sarana memberitakan Injil. Meskipun para pendengar tidak pernah melihat wajah Pastor Apis Rupang, tapi saya bersyukur biarlah hanya firman Tuhan saja yang bisa Anda dengar. Secara khusus buat yang sakit, jangan pernah bersedih hati. Percayalah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda. Dan setiap akhir dari closing firman Tuhan, saya selalu mendoakan bagi Anda yang sakit, dan saya senantiasa membawa Anda kepada Tuhan. Bukan kepada gereja, bukan kepada pribadi saya sendiri, tapi kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan Anda. Dan tetaplah memandang kepada Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Baik, sudah dikasih Tuhan, kembali kita melihat di episode yang ke-569. Saya tidak pernah comot-comot ayat suraku, tapi setiap hari saya membaca Alkitab dari perenungan demi perenungan. Ini menjadi sesuatu yang saya gali dan saya bawa dalam doa, sehingga ini menjadi pewartaan, sehingga kita bisa mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan setiap hari dalam program ini, saudaraku. Mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 1 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalannya menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu dan sebagainya. Ayat 3. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, satu tema di episode yang ke-569, yaitu anak yang kembali tetapi tidak bertobat. Kalau dalam ilustrasi Tuhan Yesus, dalam pengajarannya Tuhan Yesus, Yesus bicara tentang anak yang terhilang, dia kembali kepada Bapa, dia bertobat. Tapi ini sebaliknya, anak yang kembali tapi tidak bertobat. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak setiap siapapun ada kembali kita merenungkan dari kisah 2 Samuel pasal 15 ayat 1 dan 3 dengan sebuah tema yang cukup tajam, dan ini sangat penting untuk refleksi iman kita, saudaraku. Absalom, anak yang kembali, anaknya Daud, anak kandung, tapi tidak bertobat. Dan mari kita bisa melihat, saya mengajak Anda untuk kembali apa yang menjadi message bagi kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Absalom menyediakan baginya kereta serta kuda-kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Alkitab sudah baca, Alkitab sudah menyatakan kepada kita, dan kita sudah dengar bagaimana Absalom berdiri di tepi jalan menuju ke pintu gerbang setiap pagi, saudaraku. Dan hari ini mari kita lihat, menceritakan tentang Absalom putra Daud. Dari sebelum peristiwa ini, saudaraku dikasih Tuhan, Absalom kita harus tahu bagaimana kejadiannya. Dia sempat melarikan diri ke Gesur selama 3 tahun karena dia membunuh Amnon, saudaraku. Siapa Amnon? Kakak tirinya. Kenapa dibunuh? Karena balas dendam atas pemerkosaan terhadap adiknya, yaitu Tamar, saudaraku.
Nah, saudaraku dikasih Tuhan, melalui taktik dari Yoab, Daud ayahnya itu akhirnya mengizinkan Absalom pulang ke Yerusalem, saudaraku. Dan Alkitab mencatat bagaimana Absalom kembali ke rumah bapaknya. Bahkan setelah 2 tahun di Yerusalem, Daud akhirnya memeluk dan mencium Absalom sebagai tanda pemulihan hubungan keluarga, saudaraku. Anda bisa lihat dalam 2 Samuel pasal

pertobatan hati, saudaraku. Lihat, saudaraku dikasih Tuhan, Absalom kembali mendapatkan statusnya. Dia mendapatkan kemegahannya. Dia juga mendapatkan aksesnya ke istana. Tetapi hatinya Absalom masih penuh dengan kepahitan, penuh dengan ambisi pribadi dan keangkuhan, saudaraku. Absalom gak bersyukur, saudaraku. Kenapa? Dia harusnya bersyukur atas pengampunan ayahnya, saudaraku. Tapi kalau kita bisa melihat, Absalom justru dia menggunakan posisinya untuk mencuri hati orang Israel dan merancang kudeta terhadap Daud ayahnya, saudaraku. Mengerikan, saudaraku. Ini seorang anak ini, saudaraku, ya. Ini anak yang luar biasa. Ini anak dia. Saya percaya ini masih ada di akhir zaman, saudaraku. Jadi kisah Alkitab yang ditulis itu juga terus masih ada, masih relate terjadi di hari-hari ini, saudaraku. Alkitab mencatat Absalom kembali secara fisik. Tapi, saudaraku, dia menolak untuk bertobat secara rohani, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ada tiga hal yang bisa kita melihat dari anak yang kembali tapi tidak bertobat. Yang pertama, saudaraku, dengar baik-baik. Dengar, kepulangan fisik tidak sama dengan pertobatan hati, saudaraku. Absalom kembali ke Yerusalem, berada di dekat mezbah Tuhan, di dekat raja yang diurapi. Namun, saudaraku dikasih Tuhan, kedekatan geografis dengan hal-hal kudus itu tidak menjamin kekudusan hati, saudaraku. Banyak orang berpikir bahwa ketika mereka rajin kembali ke gereja, aktif dalam kegiatan rohani atau melayani, itu berarti mereka sudah bertobat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ingatlah, saudaraku, Tuhan tidak melihat penampilan luar atau rutinitas agamawi kita. Tuhan melihat kedalaman hati, saudaraku. Lihat, Absalom pulang hanya untuk membawa agenda pribadinya sendiri, bukan untuk merendahkan diri, saudaraku. Lihat, saudaraku. Yang relate sekarang ini, banyak orang rajin ke gereja, kembali aktif dalam kegiatan rohani atau melayani, bukan berarti mereka sudah bertobat, saudaraku. Tidak selama-lamanya, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ini mengerikan, saudaraku. Itulah sebabnya mari kita belajar, kita renungkan kembali, supaya kita ini betul-betul adalah anak seperti yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan anak yang terhilang kembali kepada Bapa dan dia bertobat. Tapi ini terbalik. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, manipulasi kebenaran demi ambisi pribadi. Ini poin nomor dua. Perhatikan bagaimana Absalom bergerak. Ini luar biasa, saudaraku. Ini jahat betul ini. Dia bangun pagi-pagi. Dia berdiri di pintu gerbang, di tempat di mana hukum dan keadilan ditegakkan. Lihat, dia punya strategi. Dia menyapa rakyat secara manis. Dia berpura-pura peduli pada masalah hukum mereka. Bahkan dia menanamkan racun ketidakpercayaan dengan berkata, pihak raja tidak ada yang mendengarkan engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, ini mengerikan. Ada provokasi, saudaraku. Ini adalah ciri hati yang tidak bertobat. Pandai memanipulasi keadaan, memakai topeng kebaikan dan keadilan, namun sebenarnya sedang menghancurkan otoritas. Dia menghancurkan otoritas yang ditetapkan Tuhan demi meninggikan diri sendiri, saudaraku. Mengerikan, saudaraku. Ini juga terjadi dalam kehidupan orang percaya atau juga mungkin yang beragama lain, saudaraku. Ini mengerikan, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, bahaya pengampunan tanpa penundukan diri.

0: Dengar baik-baik, ini penting sekali. Bahaya pengampunan tanpa penundukan diri. Daud, kita lihat ayahnya memberikan pengampunan dan memulihkan Absalom. Namun karena Absalom tidak memiliki penundukan diri, pengampunan itu justru disalahgunakan untuk menjadi kesempatan berbuat dosa lebih besar lagi, saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, ketika seseorang menerima kebaikan, dia menerima kasih karunia, atau juga mungkin Anda dan saya kita mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan. Namun berapa banyak di antara kita menolak untuk tunduk dan bertobat? Bagaimana kita bisa melihat Absalom, dia sedang menimbun murka bagi dirinya sendiri, saudaraku. Absalom, dia merasa posisinya aman, sehingga lihat, dia merasa bebas merancang pemberontakan. Mengerikan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kisah ini seperti yang saya katakan sangat kontras dengan apa? Perumpamaan yang paling terkenal, dan ini perumpamaan yang paling sering dikhotbahkan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 15, yaitu apa? Kisah tentang anak yang hilang. Sama seperti Absalom, anak yang hilang itu juga pergi jauh dan kemudian kembali ke rumah bapaknya. Namun kita bisa melihat perbedaannya. Anak yang hilang dalam ajaran Yesus kembali dengan kehancuran hati. Dia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Kita bisa melihat dari cerita Yesus, ada remuk hati, ada pengakuan dosa, dan ada penundukan diri total di sana, saudaraku. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah menjambut mereka. Kerajaan Allah menyambut siapapun, para pendengar, di antara siapapun Anda yang kembali dengan pertobatannya sejati. Bukan mereka yang kembali dengan kesombongan. Mereka kembali kesombongan seperti siapa yang digambarkan, yaitu kaum Farisi atau seperti Absalom, saudaraku. Yesus berulang-ulang kali menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah ritual luar, melainkan buah-buah pertobatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, kisah ini juga saya membawa Anda melihat relevan banget di zaman sekarang ini. Di zaman modern ini, banyak orang yang mengalami siklus kembali tapi tidak bertobat. Seseorang tertangkap melakukan kesalahan, lalu dia menangis, minta maaf, dan dia berjanji berubah. Namun kita bisa melihat seringkali tangisan itu bukan karena menyesali dosanya, melainkan karena menyesal karena ketahuan atau juga mungkin takut akan konsekuensinya, saudaraku. Makanya ada istilah berkata, nangis buaya. Saya belum pernah lihat buaya nangis, saudaraku ya. Saudaraku dikasih tahu, seperti itu situasi aman dan mereka diterima kembali. Mereka mengulangi dosa yang sama. Bahkan ini mengerikan. Bahkan bisa dengan cara yang lebih rapi, saudaraku. Ini di zaman modern, saudaraku. Bahkan di zaman modern, di zaman sekarang ini, Alkitab berkata bahwa hari-hari semakin jahat. Berarti di zaman kita ini justru lebih jahat di zaman daripada di zamannya Absalom, saudaraku, atau di zaman perjanjian baru. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada kisah seorang pria di zaman modern ini. Ya sebut saja namanya FX lah, kita kasih kode ya. Itu adalah seorang pengusaha yang sempat hancur hidupnya karena kecanduan judi dan jeratan utang. Saya tidak tahu apakah ada di antara para pendengar yang juga mungkin mengalami hal yang sama, kecanduan judi dan jeratan utang. Kita bersyukur, saudaraku, ternyata negara yang paling tinggi judi online-nya tuh negara Vietnam, saudaraku. Tadi saya dengar di radio, berita radio, ternyata Vietnam salah satu negara yang paling tinggi dalam hal judi online. Lalu kemudian FX ini keluarganya itu berantakan, dan dia sempat melarikan diri karena dikejar-kejar penagih utang. Dalam pelariannya, saudaraku, dia mulai rajin beribadah di sebuah kota kecil. Keren, menangis di altar. Dan tampaknya hidupnya mulai pulih. Lalu melihat perubahan ini, istrinya yang penuh kasih mengampuninya, membantunya melunasi hutangnya, dan membawanya kembali ke rumah. Namun saudaraku dikasih Tuhan, tragisnya, sedih sekali, ini ternyata persis seperti Absalom. Kenapa? Kepulangan si FX ini ke rumah itu bukan didasari pertobatan sejati, saudaraku. Begitu keadaan finansialnya pulih dan kepercayaan keluarganya kembali, justru si FX ini dia menggunakan kepercayaan itu untuk membuat penipuan baru yang jauh lebih besar, bahkan mengerikan. Dia mengatasnamakan pelayanan rohani untuk meyakinkan korban-korbannya, saudaraku. Mengerikan. Ia kembali ke rumah, kembali ke gereja, tapi hatinya tidak pernah bertobat. Akhirnya, saudaraku, jalannya berakhir pada apa? Kehancuran yang jauh lebih masif, di penjara, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar di akhir dari hidup Absalom yang tragis ini. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak bisa dikecoh oleh topeng rohani atau juga kepulangan yang semu. Hari ini firman Tuhan mengetuk pintu setiap kita. Saudaraku, dengar baik-baik. Di posisi manakah kita hari ini? Apakah engkau seperti Absalom yang tampaknya aktif melayani, tampaknya ramah, tampaknya kembali ke persekutuan, namun di dalam hatimu masih menyimpan kepahitan, di dalam hatimu masih ada dendam, di dalam hatimu masih ada ambisi kotor atau dosa yang tersembunyi? Dan hari ini saudaraku dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang dengan kejujuran. Jika kita sudah menyimpang, kembalilah. Tapi jangan hanya kembali secara fisik, saudaraku. Bawa hati kita yang hancur, akui segala dosa kita, dan tundukkan diri kita sepenuhnya di bawah otoritas firman-Nya, saudaraku. Dan saya percaya dengar, saudaraku, kasih karunia Tuhan itu selalu siap menerima hati yang benar-benar bertobat. Hari ini buka hatimu, saya berdoa. Uramataka masyataka dabara laba. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami hanya kembali kepada-Mu secara lahiriah, namun hati kami tetap keras dan tidak bertobat. Tuhan, ampuni kami, selidiki setiap kami, hati kami Tuhan. Cabut setiap benih keangkuhan. Angkat Tuhan segala kemunafikan dan ambisi keegosan. Saudara Tuhanku, karuniakanlah kepada kami hati yang remuk dan taat, supaya setiap kami hidup menghasilkan buah pertobatan yang sejati. Dan hari ini kami membuka hati kami. Uramataka masyataka dalaba. Jadilah engkau Yesus Raja memerintah sepenuhnya dalam kehidupan kami. Selamatkan kami yang berdosa ini. Tambahkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus buat yang sakit, mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit kanker, benjolan di bagian kepala, di bagian dada, kaki maupun kepala, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan firman Tuhan, oleh karena bilur-bilur Tuhan, oleh karena darah-Mu yang kudus, penyakit mereka disembuhkan dan kami percaya hari ini kesembuhan terjadi. Hari ini keselamatan terjadi. Hari ini pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar episode ini. Dan saudaraku dikasih Tuhan, mari Anda bisa mendukung program kami dan secara khusus untuk di episode 565 dan seterusnya sampai ke atas, saudaraku, kita akan mendedikasikan taburan Anda untuk pembangunan gereja. Sekarang Pastor Abius lagi berfokus karena pengaruh usia, saudaraku, ya, dan kita harus punya tempat ibadah yang tetap dan anggaran yang dibutuhkan cukup besar, antara 10 sampai 15 miliar, saudaraku. Dan Anda bisa memberi, menabur di 7350045991. Anda bisa tulis di situ untuk pembangunan rumah Tuhan. Nanti Anda bisa WA dan kami akan mengupdate, akan mengirimkan laporan status keuangan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan tetap semangat, saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi di Bank BCA 7350045991 AN atas nama GBI R8 Samarinda. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat semuanya, Tuhan memberkati. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Abius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Abius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Abius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Yoga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda menyangka, bila saat kehancuran datang, maka Anda akan mengalami nasib yang sama seperti orang lain. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Sebab itu saudara, berjagalah agar Anda tetap tergolong dalam kelompok orang-orang benar, yaitu yang dibenarkan oleh darah Yesus dan hidup menurut hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kebingungan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

tidak tahu bagaimana Anda bisa mengatasi perasaan takut yang mengancam hidup Anda. Akan tetapi, bila ketakutan Anda nyaris membinasakan Anda, maka damai serta penghiburan Allah akan nyata lebih besar dari waktu-waktu sebelumnya. Damai dan penghiburan itu akan melebihi ketakutan Anda. Hendaknya Anda mulai mengharapkan damai dan penghiburan itu.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah studi nomor 11 dari Kitab Yunus pasal 1, dan saya akan mulai membaca dari ayat 1. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yunus anak Amitai, katanya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yafo, dan ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Kita telah melihat informasi yang Allah berikan kepada kita dalam bagian pembuka kitab Yunus, dan kita telah melihat bahwa Yunus adalah lambang dan gambaran tentang Kristus, tetapi namanya berarti merpati, yang berkaitan dengan Roh Kudus. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut nanti kalau Tuhan berkenan, di mana kita akan melihat kedatangan pertama Kristus, dan juga bagaimana hal itu berkaitan dengan pencurahan pertama Roh Kudus. Tetapi untuk saat ini, kita akan mencoba mempelajari sedikit lebih banyak tentang apa yang Allah sampaikan kepada kita di sini. Jadi Yunus, anak Amitai, dan jika kamu ingat, Amitai berarti kebenaran. Dan merpati, roh kebenaran, disebut beberapa kali dalam Perjanjian Baru. Merpati, anak kebenaran. Jadi Yunus berasal dari kebenaran. Dan ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Dalam studi sebelumnya, kita melihat bahwa Niniwe adalah lambang dan gambaran tentang dunia, mirip dengan Babel. Dan itu penting karena itulah tempat Allah mengutus Yunus, atau Bapa mengutus anak dan roh ke dunia. Dan kita tahu bahwa itulah yang persis dilakukan Allah ketika ia mengutus anaknya ke dalam dunia. Dan sebenarnya dalam surat Yohanes yang pertama pasal 4, kita baca, dan kita juga akan melihat ini lebih teliti nanti. Surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di antara kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dan di sini Allah mengutus Yunus ke dalam dunia, yang dilambangkan oleh Niniwe dan kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yafo, dan ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Jadi ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis. Itulah tujuannya. Ia diperintahkan oleh Allah, pergilah ke Niniwe, berserulah terhadapnya. Dan reaksi Yunus adalah bangun. Ia bangun dari tempatnya dan pergi ke Yafo. Nah, dikatakan ia turun ke Yafo, jadi dimanapun ia berada, itu adalah daerah yang lebih tinggi secara geografis. Ia turun ke Yafo, dan di Yafo ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis, dan ia membayar ongkosnya, lalu naik ke kapal itu dan pergi bersama mereka dari hadapan Tuhan, berlayar ke Tarsis. Jadi latar belakang sejarahnya, Yunus datang dari tempat yang tidak diketahui ke Yafo terlebih dahulu. Dari Yafo ia naik ke kapal yang tujuannya adalah Tarsis. Tetapi kita dapat mengumpulkan, karena semua informasi yang kita ketahui tentang Yunus di luar kitab Yunus, dan di luar beberapa rujukan dalam Injil Perjanjian Baru, seperti yang dikatakan Yesus, seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam di dalam hati bumi. Dan kita juga diberitahu bahwa Yunus adalah tanda bagi orang Niniwe, dan demikian juga anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Satu-satunya rujukan Alkitab lain adalah dalam kitab Raja-Raja yang kedua pasal 14. Kita telah melihat ini beberapa waktu lalu, beberapa studi yang lalu. Dan ingin membacanya lagi, kitab Raja-Raja yang kedua pasal 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang ia ucapkan melalui hambanya Yunus anak Amitai, nabi yang berasal dari Gath-Hefer. Gath-Hefer, Yunus anak Amitai, sama seperti dalam kitab Yunus pasal 1, dalam ayat-ayat yang kita baca, ia adalah anak kebenaran, anak Amitai, dan ia berasal dari Gath-Hefer. Gath-Hefer adalah kata majemuk. Saya tidak tahu apakah kita telah membahasnya sebelumnya atau tidak, tetapi itu adalah kata majemuk. Gath adalah kata, itu adalah nomor Strong 1616, dan artinya tempat pemerasan anggur atau pemeras. Seperti yang kita temukan dalam kitab Yoel pasal 3, kitab Yoel pasal 3, di mana dikatakan dalam ayat 12, biarlah bangsa-bangsa terbangun dan datang ke lembah Yosafat, karena di sana aku akan duduk untuk menghakimi semua bangsa di sekelilingnya. Dan kata bangsa-bangsa, lagi, kata Ibrani yang diterjemahkan bangsa-bangsa, juga diterjemahkan sebagai bangsa-bangsa lain. Jadi Allah berbicara tentang, aku akan menghakimi semua bangsa di sekelilingnya. Masukkanlah sabit karena panen sudah matang. Datanglah, turunlah karena tempat pemerasan sudah penuh. Tempat-tempat pemerasan meluap karena kejahatan mereka besar. Tempat pemerasan sudah penuh. Tempat pemerasan adalah kata Gath. Kata Ibrani yang merupakan bagian dari nama ini, Gath-Hefer, dan artinya tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan sudah penuh, dan ini tidak terlalu aneh dalam konteks hari penghakiman. Allah akan duduk untuk menghakimi semua bangsa seperti yang kita baca dalam ayat sebelumnya. Kita menemukan gagasan yang sama dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal 14, dikatakan dalam ayat 18, dan seorang malaikat lain keluar dari mezbah yang memiliki kuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang memiliki sabit tajam, katanya, hunuskanlah sabit tajammu dan kumpulkanlah gugusan anggur dari pokok anggur di bumi, karena buah anggurnya sudah benar-benar matang. Dan malaikat itu menghunus sabitnya ke bumi dan mengumpulkan pokok anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam tempat pemerasan anggur yang besar dari murka Allah. Itu adalah gagasan yang sama, gambaran yang sama dalam kitab Yoel pasal 3, dan kamu bisa melanjutkan membaca dalam kitab Yoel pasal 3, dan tanpa ragu itu berkaitan dengan hari penghakiman. Dalam kitab Wahyu pasal 19, kitab Wahyu pasal 19, kita baca tentang Tuhan Yesus, yang disebut firman Allah yang datang untuk menghakimi dunia, dan dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 19, dalam ayat 14, dan pasukan-pasukan yang ada di surga mengikuti dia, di atas kuda-kuda putih, berpakaian kain linen halus, putih dan bersih, dan dari mulutnya. Dan lagi, ini dari mulut firman Allah, Kristus adalah firman. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Kristus adalah firman Allah. Dari mulutnya keluar pedang yang tajam, supaya dengan itu ia memukul bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan ia menginjak-injak tempat pemerasan anggur dari keganasan dan murka Allah yang Maha Kuasa. Lagi, hari penghakiman, tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur, dan dalam kitab Wahyu pasal 14, dikatakan tentang darah yang keluar dari buah anggur, karena itu tidak benar-benar memberitahu kita tentang pemerasan buah anggur dalam tempat pemerasan anggur yang sebenarnya. Itu memberitahu kita tentang Allah memeras darah kehidupan orang-orang jahat di dunia pada hari penghakiman, disamakan dengan proses tempat pemerasan anggur. Jadi Yunus berasal dari Gad Hefer, dan Gad berarti pemeras atau tempat pemerasan anggur, dan itu berkaitan dengan murka Allah. Hefer adalah bagian lain dari nama tempat asalnya, dan kata ini, Hefer, artinya menggali. Kata ini digunakan dalam hubungan dengan menggali sumur, Kitab Kejadian pasal 26 ayat 15-22. Kata ini digunakan di sana beberapa kali, kamu tidak perlu membuka di sana, dan juga digunakan untuk menggambarkan menggali lubang, seperti yang kita baca dalam Mazmur pasal 7 ayat 15. Ia membuat lubang dan menggalinya, dan jatuh ke dalam parit yang dibuatnya. Dan ketika kamu memikirkannya, sumur juga adalah lubang, kamu menggali parit yang dalam, dan semoga ada air di sana yang akan kamu bisa minum darinya, dan lalu kamu memiliki sumur. Sekarang dalam Perjanjian Baru, kata lubang, kata Yunani dalam Perjanjian Baru juga diterjemahkan sebagai sumur dan lubang. Jadi gagasan menggali lubang dengan kata ini, atau menggali sumur ditemukan di seluruh Alkitab. Rujukan lain di mana kata yang sama ini ditemukan, diterjemahkan sebagai menggali, di mana ia menemukan adalah kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 8, di mana dikatakan, siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa yang merobohkan pagar, ular akan menggigit dia. Siapa yang menggali, ia menggali lubang. Dan lubang juga berkaitan dengan murka Allah dan penghakiman Allah. Lihatlah kitab Wahyu pasal 9 dalam 2 ayat pertama, di mana kita baca ayat 1, dan malaikat yang kelima diutus, dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari surga ke bumi, dan kepadanya diberikan kunci lubang yang tak berdasar. Kata tak berdasar adalah abiso, dan kata lubang adalah kata lain yang frear. Kata Yunani adalah frear, PHR, jadi mungkin diucapkan dengan bunyi F, dan ia membuka lubang yang tak berdasar, dan asap keluar dari lubang itu, seperti asap dari tungku yang besar, dan matahari dan udara menjadi gelap karena asap dari lubang itu. Semua empat contoh, kata lubang, itu berkaitan dengan neraka, asap dari lubang, atau lubang yang tak berdasar. Lubang yang dalam, seperti kata Yunani abeso juga diterjemahkan, adalah dalam. Itu adalah lubang yang dalam. Neraka adalah kuburan. Itu pada dasarnya menunjukkan jika kamu berada di lubang itu, kamu berada di bawah murka Allah, sama seperti tempat pemerasan anggur. Jadi Gad Hefer, tempat pemerasan anggur dari lubang yang digali, atau hanya yang digali dari tanah, dan tempat pemerasan anggur. Jadi kedua kata pada dasarnya dapat dikaitkan dengan murka Allah. Dan Yunus, karena itulah satu-satunya lokasi yang dapat kita tempatkan padanya, Gad Hefer, Yunus datang dari tempat pemerasan anggur dari lubang yang digali. Kita mungkin bisa mengatakannya seperti itu. Dan itu sangat penting karena itu akan menunjukkan bahwa Yunus, yang adalah gambaran tentang Kristus, datang dari tempat di mana ia berada di bawah murka Allah. Ia datang dari Gad Hefer, tempat pemerasan anggur dari lubang yang digali, dan ya, itu tidak masuk akal, karena dengan gambaran rohani yang Allah lukiskan, ia baru saja diutus ke dalam dunia. Itu adalah pengutusan pertama Kristus ke dalam dunia, pengutusan pertama Roh Kudus, dan bagaimana mungkin Kristus, Yunus sebagai gambaran Kristus, ketika ia dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Yesus membuat hubungan itu. Bukan saya, Alkitab yang menghubungkan keduanya, dan itu akan menunjuk pada penyaliban, bukan ketika Kristus dilemparkan ke laut. Nah, bagaimana mungkin ketika Yunus bangun dan pergi untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, ia turun ke Yafo, tetapi ia meninggalkan Gath Hefer, tempat lubang yang digali, tempat pemerasan anggur ini. Dan di masa lalu kita hanya tidak akan mengerti, kita tidak akan mendapatkannya. Tetapi Allah dalam kasih karunia-Nya, dalam kebaikan-Nya telah menyatakan kepada kita pada akhir zaman, Ia telah membuka firman-Nya untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus mati dua kali untuk dosa. Sekali, Ia membayar hukuman, membuat pembayaran yang dituntut hukum untuk dosa-dosa umat-Nya, dan itu adalah pada dasar dunia di kekekalan yang lampau. Kedua kalinya adalah ketika Yesus lahir dari perawan Maria dan masuk ke dalam umat manusia, dan berjalan di antara manusia dan pergi ke kayu salib pada tahun 33 Masehi. Di sana, ia mati. Ia dipukul oleh Allah, dan namun ia tidak memiliki dosa atasnya. Ia tidak membayar dosa untuk kedua kalinya, tidak ada kebutuhan, karena ia telah membayar dosa sebelumnya. Sekarang, jika seseorang mendengarkan studi ini untuk pertama kalinya, atau mendengarkan persekutuan e-Bible untuk pertama kalinya, kamu mungkin berkata, apakah kamu gila? Apakah kamu gila? Apakah kamu sama sekali tidak memiliki pengertian? Tentu saja Yesus membayar dosa ketika ia pergi ke kayu salib. Semua orang tahu itu. Nah, semua orang, ya, banyak orang memang berpikir demikian, percaya demikian, telah diajarkan demikian, tetapi mereka juga telah diajarkan kesalahan. Itu salah, itu tidak benar. Lihatlah kitab Wahyu pasal 13, kitab Wahyu pasal 13, dan dikatakan dalam ayat 8, dan semua yang diam di bumi akan menyembah dia yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba yang disembelih sejak dasar dunia. Siapakah anak domba itu? Apa yang dinyatakan Yohanes Pembaptis ketika Yesus mendekat? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia mengidentifikasi Kristus sebagai anak domba. Kapan anak domba itu disembelih? Anak domba yang disembelih sejak kitab Wahyu pasal 13 ayat 8. Tandai itu, periksa itu. Anak domba yang disembelih sejak dasar dunia bukan tahun 33 Masehi. Tahun 33 Masehi bukanlah dasar dunia. Dasar dunia adalah sebelum dunia dimulai, dan itu akan berada di kekekalan yang lampau. Karena jika kamu memiliki sesuatu yang adalah dasar, apa yang dikatakan sebagai dasar dunia, maka dunia dibangun di atasnya. Bukan dunia datang lebih dulu dan lalu Kristus adalah anak domba yang disembelih setelahnya. Tidak, dasar dunia, dan ketika kita mencari frasa itu mengarahkan kita kembali ke kekekalan yang lampau berulang kali. Jadi ini adalah sesuatu yang telah kita pelajari, dan inilah yang telah kita pelajari. Biarkan saya coba menyampaikan ini dengan cepat untuk sisa studi ini. Dalam surat Roma pasal 1, dikatakan dalam ayat 3 dan 4, dan coba dengarkan dengan teliti. Kita harus selalu mencoba mendengarkan Alkitab dengan teliti, tetapi kadang-kadang hal-hal tersembunyi dengan sangat baik, sehingga kamu harus membuat usaha khusus. Surat Roma pasal 1 ayat 3, tentang anak-Nya, Yesus Kristus Tuhan kita, yang menurut daging adalah dari keturunan Daud, dan dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa, menurut roh kekudusan oleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu Yesus. Itu yang dikatakan ayat 3, itu tentang anak-Nya, Yesus Kristus. Yesus dinyatakan sebagai Anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati. Jika kamu hanya melihat bagian pertama dan bagian terakhir, dan informasi tengah dikesampingkan untuk sementara, Yesus dinyatakan sebagai Anak Allah oleh atau melalui kebangkitan dari antara orang mati. Mungkin tidak langsung klik. Itu tidak klik, saya mengerti. Hal-hal tidak selalu langsung klik. Tetapi sekarang, mari kita pergi ke Surat Kolose. Surat Kolose pasal 1. Surat Kolose pasal 1 ayat 15 lagi merujuk kepada Kristus, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Karena oleh Dia segala sesuatu diciptakan yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan Ia ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, yang adalah yang sulung dari antara orang mati, supaya dalam segala sesuatu Ia menjadi yang terutama. Itu merujuk kepada Yesus, dan dikatakan Ia adalah yang sulung dari antara orang mati. Surat Roma pasal 1 ayat 4 dinyatakan sebagai anak oleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang sulung dari antara orang mati. Mengapa Kristus disebut Anak Allah? Pernahkah kamu memikirkan itu? Bapa berkata, Ia berkenan kepada anaknya yang tunggal. Mengapa ada Bapa? Mengapa ada anak? Dalam kealahan Tritunggal, dan jangan khawatir, satu Allah, tiga pribadi. Persekutuan E-Bible tidak pernah goyah dari itu. Hal-hal ini adalah kebenaran mutlak, Alkitab menyatakan. Namun, nama Bapa, nama anak, bagaimana mereka menerimanya? Mengapa Kristus adalah anak? Nah, ini memberitahu kita, Ia adalah yang sulung dari antara orang mati, Ia dinyatakan sebagai anak. Baca lagi surat Roma pasal 1 ayat 4, Ia dinyatakan sebagai anak oleh atau melalui kebangkitan dari antara orang mati. Dan satu ayat terakhir dan kita harus menutup, Kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, yang adalah saksi yang setia dan yang sulung dari antara orang mati. Yang sulung dari antara orang mati. Kamu berkata, saya mengerti, Kristus mati dan bangkit kembali di kayu salib. Jadi apa masalah besarnya? Masalah besarnya adalah, Ia disebut Anak Allah ketika awal pelayanannya, awal dalam Injil, sebelum Ia mati, sebelum Ia bangkit dari antara orang mati pada tahun 33 Masehi, Ia sudah disebut anak, yang berarti Ia sudah mati, dan Ia sudah bangkit dari antara orang mati sebelumnya pada dasar dunia. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk studi Alkitab Malam Persekutuan E-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak studi dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai studi Alkitab kita berikutnya, semoga kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan. Ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Ini adalah studi nomor 12 dari kitab Yunus pasal 1. Aku akan membacakan ayat 3 dari Yunus pasal 1. Tetapi Yunus bangkit untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa, dan ia turun ke Yope, lalu ia menemukan sebuah kapal yang sedang berlayar ke Tarsis, maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Baiklah. Sekarang kita sedang melihat catatan sejarah, sejarah yang benar, sejarah Alkitab yang benar, yang sungguh terjadi seperti yang diceritakan Allah, seperti yang tercatat dalam kitab suci, tetapi ia memiliki makna rohani. Ini adalah perumpamaan sejarah, dan kita melihat bahwa Yunus bangkit dari tempatnya dan pertama pergi ke Yope untuk melarikan diri ke Tarsis, untuk pergi bersama mereka dari hadapan Yehuwa. Sekarang kita akan mengatakan frasa, dari hadapan Yehuwa itu terhubung dengan pelarian manusia dari Allah sejak ia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Dan itulah sebabnya karena Allah menggunakan frasa itu 3 kali dalam Yunus pasal 1, ia menghubungkannya dengan kejadian pasal 3 ayat 8 yang menurutku adalah ayat itu, di mana tepat setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka menyembunyikan diri di antara pohon-pohon dari hadapan Yehuwa. Dan ini menunjukkan bahwa Allah mengutus Yunus, yang namanya berarti burung merpati yang terhubung dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dan pencurahan pertama Roh Kudus sama-sama terhubung dengan kedatangan pertama Tuhan Yesus Kristus. Dan demikianlah Allah, dalam mengutus Yunus, sedang mengutus Kristus ke dunia, yang akan menghasilkan pencurahan Roh Kudus pada tahun 33 Masehi, tidak lama setelah Yesus pergi ke kayu salib dan bangkit, hanya beberapa hari, maka Roh akan dicurahkan dan 3.000 orang akan diselamatkan pada hari Pentakosta. Tetapi terakhir kali kita bertanya, dari mana Yunus datang? Kita diberitahu ia bangkit. Kita tidak diberitahu dalam Yunus, dalam kitab Yunus, dari mana ia bangkit, dan kemudian pergi ke Yope dan ke Yope untuk naik kapal menuju Tarsis. Itu ada dalam 2 Raja pasal 14 ayat 25, dan aku akan pergi ke sana untuk mengingatkan kita. 2 Raja pasal 14 ayat 25, aku hanya akan membacakan bagian kedua, bagian terakhir dari ayat itu, yang ia ucapkan dengan tangan hambanya Yunus, anak Amitai, nabi itu, yang berasal dari Gath-Hefer. Gath-Hefer. Dan aku telah menelusuri 2 kata Gad dan Hefer. Gad berarti tempat pemerasan anggur atau pemerasan. Kita dapat melihat Yoel pasal 3, menurutku dalam ayat 12 dan 13, pemerasan, kata pemerasan adalah kata itu. Dalam konteks hari penghakiman, Allah menggunakan tempat pemerasan anggur untuk menunjukkan amarah yang hebat yang ia miliki terhadap orang-orang berdosa saat ia membinasakan mereka dalam murkanya, dan mereka dihancurkan seperti buah anggur, hanya saja bukan sari buah yang keluar dari anggur itu. Wahyu pasal 14 memberitahu kita darah yang keluar dan mengalir, meluap dari tempat pemerasan anggur sampai 1600 stadia. Ia terus mengalir keluar dari tempat pemerasan anggur. Ada miliaran orang, itulah salah satu alasan mengapa demikian, mengapa ada begitu banyak darah, begitu banyak nyawa. Tetapi kemudian kita melihat hefer adalah kata yang berkaitan dengan menggali, menggali sumur atau menggali lubang. Dan lubang juga terhubung dengan murka Allah. Itu akan berhubungan dengan kubur, neraka, jantung bumi. Sama seperti Yesus mengatakan tentang Yunus, ketika ia ditelan oleh ikan besar itu, ia berkata, Yunus berada 3 hari 3 malam di perut ikan itu, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam di jantung bumi. Tetapi itu tidak masuk akal. Mengapa gambaran rohani itu? Kita selalu mencari gambaran rohani, dan jangan khawatir atau memusingkan diri dengan gagasan, baiklah, itu tidak ada di sini dalam Yunus, dan kita harus pergi mencarinya dalam kitab lain dari Alkitab,
2 Raja pasal 14 ayat 25 untuk mendapatkan informasi itu. Mengapa engkau membawanya kembali? Nah, itulah cara engkau mempelajari Alkitab, di sini sedikit, di sana sedikit. Apakah itu ada hubungannya dengan Yunus di 2 Raja pasal 14? Jelas, ya, ia adalah anak Amitai, orang yang sama, nabi yang sama, ayah yang sama, hanya saja kita diberitahu dari mana ia berasal, Gath Hefer. Dan kita tidak diberitahu itu di sini dalam Yunus, tetapi kita dapat membawa informasi itu dari 2 Raja ke Yunus dan itu sah. Itu adalah hal yang didasarkan pada Alkitab untuk dilakukan. Dan ketika kita melakukannya, kita menemukan bahwa kedua kata itu, Gath dan Hefer, berhubungan dengan murka Allah, dan ia datang dari tempat itu. Apakah engkau melihat, apakah engkau mendapatkan gagasan itu? Ia datang dari bawah atau dari suatu tempat murka Allah untuk pergi ke dunia. Itulah yang diwakili oleh Niniwe dan Allah sedang mengutusnya, sama seperti yang kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4. Aku membacakan ayat ini, aku akan membacakannya lagi dan itu akan terbukti sangat menarik saat kita terus melihat ke dalam hal ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan kepada kita karena Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup melaluinya. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, Nah, saat kita mengakhiri studi Alkitab kita yang terakhir, tahan-tahan, Alkitab memberitahu kita, ini bukan gereja yang mengatakan ini, bukan manusia manapun, bukan aku. Aku membacakan ayat-ayat itu. Alkitab memberitahu kita Roma pasal 1 ayat 3-4 mengenai anaknya Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati. Silakan catat, lihatlah. Kita pergi ke Kolos dan karena ini adalah ajaran Alkitab yang sangat penting dan aku tahu ini adalah salah satu yang beberapa orang sulit memahaminya, aku akan membacakan lagi. Kolose pasal 1 pertama-tama ayat 15 mengatakan, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, merujuk kepada Kristus, yang sulung dari segala ciptaan. Itu juga dapat dibaca dengan tepat, yang sulung dari segala ciptaan. Yang sulung dari segala ciptaan atau setiap makhluk, pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Yesus adalah yang pertama dan Allah menekankan itu dengan luar biasa dalam ayat 17 dan 18 dari Kolose pasal 1. Dan ia ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu ada olehnya dan ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, yang adalah yang sulung dari antara orang mati, supaya dalam segala sesuatu ia mempunyai keutamaan. Jadi Yesus ada sebelum segala sesuatu, olehnya segala sesuatu ada. Ia adalah yang sulung dari segala ciptaan. Ayat 16, karena olehnya segala sesuatu diciptakan yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta maupun kerajaan maupun pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan olehnya dan untuknya. Yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Itu berarti hal-hal di bumi, alam semesta, segala yang kita lihat, dan segala hal yang tidak dapat kita lihat di surga, dalam kerajaan Allah, para malaikat, makhluk-makhluk malaikat, mereka adalah ciptaan. Mereka adalah makhluk roh, mereka tidak kelihatan. Oleh karena itu bagi mata

dalam seluruh kerajaan Allah yang luas dan luar biasa, dan segala yang telah diciptakan Allah, termasuk segala pemerintahan dan kuasa, ada Kristus yang sulung dari segala ciptaan. Yang sulung dalam cara apa? Yang sulung dari antara orang mati? Apa? Apa yang engkau katakan? Apa yang engkau coba katakan? Yang aku katakan adalah apa yang Alkitab katakan, bahwa Yesus mati dan bangkit dari dasar dunia. Ingatkah ayat itu? Wahyu pasal 13 ayat 8. Dan aku akan membacakannya lagi. Dikatakan Wahyu pasal 13 ayat 8, dan semua yang diam di atas bumi akan menyembah Dia yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak dasar dunia. Jadi sebelum dunia ada, sebelum segala ciptaan, itulah yang dikatakan Kolose, Kristus mati dan bangkit, dan dalam kebangkitannya Ia seperti seorang anak, anak yang sulung. Itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa Kristus dinyatakan sebagai anak oleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat lain, Wahyu pasal 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus yang adalah saksi yang setia, yang sulung dari antara orang mati. Kristus adalah anak sulung Allah karena Ia bangkit dari antara orang mati. Sekarang marilah kita jelas, dan aku ingin benar-benar jelas, aku tidak mengatakan Yesus mempunyai awal mula. Tidak, Kristus adalah Allah, Ia adalah Firman. Di sana Allah memberikan diri-Nya banyak nama dalam Alkitab, dan Allah adalah dari kekal. Oleh karena itu, Yesus Kristus, Firman itu adalah dari kekal, dan ketiga pribadi Tritunggal adalah Allah, satu Allah, satu Allah, namun tiga pribadi yang berbeda, dan setiap pribadi yang sepenuhnya Allah, juga telah ada dari kekal tanpa awal mula apapun bagi ketiga pribadi Tritunggal itu. Bukan mengatakan itu, tetapi apa yang Alkitab katakan adalah bahwa Kristus memperoleh nama atau gelar anak, dan sebagai akibatnya Bapa akan menjadi Bapa pada suatu titik dalam kekekalan lampau yang Alkitab tunjukkan jauh-jauh ke dalam kekekalan lampau, dan kita tidak dapat benar-benar memahami kapan. Ketika kita mulai memikirkan kekekalan, karena itu bukan waktu. Kita tidak tahu bagaimana ada gerakan persisnya. Itu di luar waktu, tetapi dari kekal. Alkitab mengatakan Allah telah menaruh belas kasihan atas umat pilihan-Nya. Mazmur pasal 103 ayat 17. Dari kekal sampai kekal, belas kasihan Allah ada atas kita. Dan demikianlah mengingat bahwa Kristus adalah anak domba yang disembelih sejak dasar dunia. Ini akan menempatkan penebusan yang dilakukan Yesus pada titik yang jauh, jauh, jauh ke dalam kekekalan lampau. Dan sekali lagi, bagaimana engkau menggambarkannya? Pada dasarnya Mazmur pasal 90 memberitahu kita tentang Allah bahwa Ia adalah Allah dari kekal sampai kekal. Jadi dari kekal memberitahu kita selama Allah telah menjadi Allah, dan berapa lama Allah telah menjadi Allah, Ia selalu menjadi Allah. Ia tidak pernah ada titik dalam keberadaan kekekalan di mana Allah tidak menjadi Allah. Itu bahasa yang sama dalam Mazmur pasal 103 ayat 17. Ia telah menaruh belas kasihan dari kekal, oleh karena itu selama Allah telah menjadi Allah, Kristus pada titik itu telah dibebani dengan dosa-dosa umat-Nya karena Allah mengetahui segala sesuatu. Dan tidak akan menjadi apa-apa bagi Allah untuk melihat ke dalam jangkauan luas kekekalan lampau sampai ke titik di mana Ia akhirnya akan menciptakan dunia dan alam semesta ini, dan bahkan melampaui kekekalan yang akan datang, dan Allah memang melakukan itu. Dan Ia mengetahui segala sesuatu tentang segala hal yang terjadi, yang berlangsung dalam seluruh alam keberadaan. Ia mendiami kekekalan menurut Yesaya pasal 57 ayat 15. Dan demikianlah Allah dalam kekekalan lampau itu, pada suatu titik yang Ia identifikasi sebagai dasar dunia, menanggung dosa-dosa umat-Nya, mengetahui siapa mereka, Ia telah menentukan

0: mereka sebelumnya.
1: Dan dosa-dosa itu diletakkan atas Yesus Kristus, firman itu, dan kemudian hukum Allah atau Kristus sendiri. Engkau tahu, ini tidak mudah bagi seseorang dengan otak sebesar kacang kecil untuk memahami. Ketika dalam mempersembahkan dirinya, Yesus melakukan peran imam besar serta anak domba, dan imam besar akan menyembelih anak domba itu. Jadi ya, Allah mempersembahkan Allah. Aku tidak tahu bagaimana. Itu misterius. Itu tentu melampaui akal budi yang terbatas dari makhluk kecil yang aku ini, dan aku kira, aku duga bahwa kita semua adalah demikian. Kita tidak dapat memahaminya, namun inilah cara Alkitab menyusunnya, bahwa sama seperti dengan Abraham mengambil pisau untuk menyembelih Ishak, anaknya, nah, Bapa Abraham, dan ia adalah gambaran yang agung tentang Allah Bapa, dan Ishak, gambaran yang agung tentang Yesus, anak itu, tetapi keduanya adalah Allah. Aku dan Bapa, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, adalah satu, jadi engkau pecahkan sendiri. Aku tidak dapat dan aku baik-baik saja dengan itu. Tetapi pada titik itu dalam kekekalan lampau, Kristus mempersembahkan dirinya dan memulai imamat Melkisedek. Dan ingatlah Ibrani pasal 7 memberitahu kita Melkisedek, tanpa bapa, tanpa ibu, tanpa awal mula. Nah, siapakah itu? Siapakah yang digambarkan itu? Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal. Jadi Kristus mempersembahkan dirinya dan menyembelih dirinya sendiri ketika imam itu akan menurunkan pisau untuk menyembelih anak domba itu. Dan ia mati, tetapi ia tidak tinggal mati. Ia dibangkitkan oleh Bapa. Ia dibangkitkan, dan dalam kebangkitan itu ia dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati dan menjadi yang sulung, yang sulung. Lihatlah anakku yang kuperkenan, tetapi suatu rujukan yang sangat khusus kepada yang sulung dari antara orang mati, yang sulung dari antara orang mati, yang sulung dari antara orang mati. Itulah sebabnya ia seperti seorang anak yang keluar. Dan itu juga memberitahu kita banyak sekali informasi tentang neraka atau maut, bahwa itu seperti rahim, dan Kristus dirajut bersama dalam rahim neraka. Jika kita pergi ke Mazmur pasal 139, yang adalah Mazmur yang luar biasa, Mazmur Daud, dan ingatlah Daud, nama Daud berarti yang dikasihi. Engkau anak Daud, engkau anak yang dikasihi. Kristus berada dalam garis keturunan Daud, tetapi Daud juga melambangkan Kristus ketika Bapa mengatakan tentang Yesus anak itu, anakku yang kukasihi. Dan demikianlah Mazmur Daud, Mazmur yang dikasihi, Mazmur Kristus, dan itu harus Kristus ketika kita membaca dalam Mazmur pasal 139 bahasa ini dalam ayat 13. Sebab engkau telah memiliki buah pinggangku, engkau telah menutupi aku dalam rahim ibuku, aku akan memujimu, karena aku dibuat dengan dahsyat dan ajaib, ajaib segala pekerjaanmu. Dan jiwaku mengetahuinya dengan baik. Substansiku tidak tersembunyi darimu, ketika aku dibuat dalam rahasia, dan dibentuk dengan indah di bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Apa? Itu berbicara tentang Daud yang berbicara. Kita kira, tentang ia dirajut bersama oleh Allah, dibentuk seperti keindahan pembuahan dan pertumbuhan seorang anak dalam rahim ibunya. Tetapi perhatikan di sana bahwa sementara tampaknya berbicara tentang itu, ia mengatakan, substansiku tidak tersembunyi darimu, ketika aku dibuat dalam rahasia dan dibentuk dengan indah di bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Nah, rahim seorang ibu bukanlah bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Apakah bagian-bagian yang paling bawah dari bumi itu? Neraka. Neraka. Itulah yang Yesus katakan tentang Yunus ketika ia mengatakan seperti Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus itu, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam jantung bumi. Jantung bumi turun ke dalam bumi, bagian-bagian yang paling bawah dari bumi, bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Masuk ke dalam kubur karena neraka benar-benar adalah kubur. Neraka, Sheol dalam perjanjian lama sama-sama diterjemahkan kubur sekitar 31 kali seperti ia diterjemahkan neraka sekitar 31 kali. Dan dalam kubur engkau mati, anak domba yang disembelih sejak dasar dunia, Kristus mati, turun ke dalam maut, dan itu adalah neraka, itu adalah kubur. Dan di sana seolah-olah ia sedang dirajut bersama. Nah, ia berlanjut untuk mengatakan di sini dalam ayat 16 dari Mazmur pasal 139, "Matamu melihat substansiku yang belum sempurna, dan dalam kitabmu semua anggota tubuhku tertulis, yang dalam kelanjutannya dibentuk ketika belum ada satu pun dari mereka. Anggota-anggotanya, anggota-anggota tubuhnya." Kita tidak punya waktu untuk pergi ke sana, tetapi kita bisa. Aku kira itu ada dalam 1 Korintus pasal 12 di mana kita membaca tentang tubuh Kristus dan bagaimana kita semua adalah anggota tubuh itu. Nah, di sini rujukan dibuat kepada anggota-anggota itu. Matamu melihat substansiku yang belum sempurna. Tetapi sekali lagi ingatlah, bukan Daud. Ingatlah Kristus pada dasar dunia menanggung dosa-dosa orang pilihan. Dan ini sebelum dunia diciptakan, sebelum salah satu dari mereka dilahirkan, dan itulah sebabnya rujukan bahwa dalam kitabku itu adalah kitab kehidupan anak domba, di mana semua nama tercatat bagi setiap orang yang Allah tentukan untuk diselamatkan. Dalam kitabmu semua anggota tubuhku tertulis yang dalam kelanjutannya dibentuk ketika belum ada satu pun dari mereka. Kita tidak ada. Kita bahkan tidak ada, tetapi dalam membayar semua dosa kita, seolah-olah garis besar tubuh itu terbentuk. Anak itu dibentuk. Anak itu dibentuk dan kemudian Kristus, anak domba yang disembelih sejak dasar dunia, tetapi akhirnya ia mencipta, dan ketika ia menciptakan dunia, ia melakukannya sebagai anak. Ia adalah anak Allah yang adalah pencipta. Nah, bagaimana bisa demikian ketika gelar itu, nama anak itu melalui kebangkitan dari antara orang mati? Ia harus mati dan bangkit agar dinyatakan sebagai anak Allah, tetapi ia menciptakan dunia sebagai anak Allah. Bukti lebih lanjut selain pernyataan langsung dari kitab suci, anak domba yang disembelih sejak dasar dunia, hanya segala macam bukti Alkitabiah menunjukkan bahwa inilah keadaannya bahwa Kristus mati, dan kemudian setelah itu ia bangkit dari antara orang mati, dan kemudian ia adalah anak. Ia adalah anak, anak yang tunggal dari Bapa, dan kemudian ia datang ke dalam dunia sudah sebagai anak Allah dan kita tidak mengetahui apapun. Si beberapa orang berpikir, oh itu karena pembuahan roh dalam rahim perawan. Tetapi tidak, Yesus adalah anak jauh sebelumnya, sebelum dunia ada, apalagi jauh sebelum tahun 7 sebelum Masehi ketika ia dilahirkan dari perawan. Nah, kita sedang memasuki beberapa hal yang dalam, dan sayangnya, ada orang yang tidak benar-benar dilengkapi untuk hal-hal yang dalam dari Alkitab, bahwa dan Allah berbicara tentang ini dan sayangnya itu harus berhubungan dengan banyak yang ada dalam gereja-gereja dan jemaat-jemaat yang selamanya secara tragis berada di atas susu firman dan mereka tidak mampu untuk dewasa dan bertumbuh kepada makanan keras dari firman dan demikianlah mereka hanya akan berpegang pada, engkau tahu, dasar pembacaan Alkitab yang dangkal. Dan mereka tidak memahami bahwa Allah yang sama yang membuat DNA, yang membuat kerumitan ciptaan, dan para ilmuwan takjub pada pabrik-pabrik nano yang ada dalam sel dan segala macam hal yang luar biasa. Mereka mengakui itu, tetapi ketika datang kepada Alkitab, mereka mengira itu adalah buku kecil yang sederhana yang dapat dipahami oleh anak manapun. Buku ini, buku kecil yang disebut sederhana ini menyatakan pikiran yang tak terbatas dari Allah yang kekal, cemerlang melampaui segala perbandingan, dan demikianlah itu harus dicari dengan layak, dengan tepat mengingat Dia yang telah mengucapkan firman ini dan memberikan kita firman ini. Sekarang gereja-gereja memberikan penghormatan bibir bahwa, oh ya, engkau tidak pernah dapat menyelami kedalaman makna firman Allah. Dan kemudian segera setelah mereka mendengar apapun yang akan mengoreksi ajaran mereka dan dari penyelidikan kedalaman firman Allah, mereka akan menolaknya begitu saja. Nah, kita berharap bahwa engkau, pendengar, adalah seseorang yang telah diselamatkan Allah, salah satu dari kumpulan besar yang berada di luar gereja-gereja dan sedang menarik kepada dirinya, dan bahwa engkau akan oleh Roh, karena Roh adalah pemandu kita ke dalam kebenaran jika itu bergantung pada individu yang berdosa yang kekurangan Roh yang hidup dalam jiwa mereka. Nah, engkau tidak akan memahami hal-hal ini dalam segala kemungkinan, tetapi kita berharap bahwa engkau dipimpin oleh Roh dan akan mengikuti apa yang Alkitab beritahukan kepada kita untuk lakukan dalam membandingkan yang rohani dengan yang rohani. Roh Kudus mengajar. Dan itulah yang kita akan lakukan jika Tuhan berkenan. Menantikan studi berikutnya, kita akan pergi ke banyak ayat kitab suci, dan itu selalu adalah studi-studi yang paling menyenangkan. Engkau tahu, beralih ke ayat ini dan ayat itu, dan kita hanya melihat kebenaran yang indah terbuka tepat di depan mata kita. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk studi Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak studi dan informasi, kunjungi situs web kami di www.ebiblefellowship.com. Sampai studi Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.
0: Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita,

Hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan, hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Bapa bersedih hati jika ia harus menjatuhkan hukuman atas orang-orang atau bangsa-bangsa. Akan tetapi ia harus melakukan hal itu karena kita sering tidak taat kepada tegurannya dan tidak ingin dilepaskan dari dosa-dosa kita. Jika saja kita dapat melihat kesedihan hati Bapa, maka kita akan menyadari bahwa kelakuan kita sendirilah yang sering menyebabkan Tuhan harus menghukum diri kita. Kitalah yang dapat menghentikan hukuman Allah itu, yaitu dengan jalan bertobat. Apabila kita bersedia untuk bertobat, maka Tuhan Allah akan mengganti hukuman itu dengan anugerah-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda mengeluh. Keadaan di sekeliling Anda sangat gersang dan dingin adanya. Anda merasa kesepian dalam keluarga, dalam kalangan kawan-kawan, dan dalam gereja Anda. Akan tetapi, keadaan semacam itu bukanlah maksud Allah. Tuhan Allah ialah Bapa yang mengasihi Anda. Ia ingin Anda dikasihi dan berbahagia. Ia menunjukkan suatu jalan kepada Anda. Kasihilah orang lain dengan sepenuh hati, dan Anda akan menuai kasih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kuasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tujuan tertinggi apakah yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan maksud mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi. Karena dengan perantaran putranya yang kekasih itu, ia telah menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambaran yang teramat indah, yaitu gambaran kasihnya. Sekarang, dapatkah Anda memahami tindakan Tuhan? Terutama ketika ia menempatkan orang-orang yang berwatak sulit di dalam lingkungan hidup Anda? Hal ini pasti akan membantu Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 14 ayat 17, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.

0: menyediakan sebuah salib bagi Anda, sebab sebagai bapa, Ia wajiblah mendisiplinkan dan mempersiapkan Anda. Kini Ia menantikan tanggapan Anda. Apakah Anda bersedia menyambut rencana Bapa itu sebagai seorang anak? Apakah Anda akan berkata, "Saya mau memikul salib saya karena itu datang dari Bapa. Bapa memberinya kepada saya dan jika engkau tidak mau menyingkirkannya, maka saya akan menerimanya." Salib ini seolah-olah sebuah salam dari Bapa. Maka Yesus yang dengan rendah hati memikul salibnya akan menghampiri Anda dan akan memeluk Anda dengan penuh sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid. Dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

di dalam Tuhan, tahanlah deritamu. Tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Sebab pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda apa akibat-akibat dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita mendapat manfaat apabila menyerahkan hidup hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertama, orang yang dibenarkan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah berkat yang penting dari semua berkat. Kita tahu bersama bahwa sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa. Maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Ada permusuhan besar antara Allah dan keturunan manusia. Dan manusia otomatis menjadi lawan Allah. Siapakah kita manusia sehingga kita bisa melawan Allah? Meskipun Anda adalah orang yang hebat, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Bukankah Allah adalah pemilik hidup ini? Dengan bermusuhan dengan Allah berarti manusia memutuskan untuk berjalan menuju maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan untuk mengambil maut sebagai tujuan hidup. Semua orang ingin hidup, ingin berhasil, dan ingin damai sejahtera. Karena itu bila Anda dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara pendengar, mungkin ketika Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, ketika hidup Anda belum berubah. Dan memang secara fisik, perubahan iman itu tidak bisa terlihat langsung. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam kemiskinan, Anda masih berada di dalam keadaan itu. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam sakit penyakit, maka Anda masih berada di dalam keadaan itu. Anda tidak boleh mengharapkan perubahan fisik melalui beriman kepada Yesus. Yang Anda harus harapkan dan yakin adalah setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Allah menjadi pembela Anda, Allah menjadi hidup Anda, dan Allah menjadi segala-galanya bagi Anda. Karena ada damai sejahtera dengan Allah, maka janji Allah otomatis menjadi milik Anda. Melalui janji inilah Anda bisa mengharapkan perubahan secara fisik di dalam kehidupan Anda. Jadi berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tumbuhkan sikap peka dan lupakan masa bodoh. Saudara pendengar, ada satu dosa yang perlu kita waspadai karena hampir tidak pernah disinggung-singgung orang. Dosa ini disebut dosa masa bodoh. Apakah Anda masih ingat dengan perumpamaan orang Samaria yang diceritakan oleh Tuhan Yesus? Sebelum orang Samaria itu bertemu dengan seseorang yang memerlukan perawatan, sudah banyak sekali orang yang lewat di tempat tersebut. Rata-rata orang yang lewat di tempat itu adalah mereka yang mengaku sebagai orang beragama. Mereka melihat ada orang yang mempunyai kebutuhan, tetapi mereka tidak mau berhenti untuk menolong orang tersebut. Itulah contoh dari orang-orang yang bersikap masa bodoh. Mereka tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Ada berbagai-bagai alasan di balik itu semua. Kita bisa coba memahaminya, yaitu mungkin mereka sedang terburu-buru. Mungkin juga mereka tidak bisa menolong oleh karena kesibukan mereka. Atau mungkin mereka tidak bisa menolong karena berbagai pertimbangan lainnya. Tetapi kita harus sadar alasan yang lebih besar daripada semua ini adalah tidak mau menolong orang karena sikap masa bodoh. Dan banyak sekali orang di dunia ini yang sedang sekarat serta membutuhkan pertolongan. Tetapi orang percaya tetap bersikap masa bodoh. Saudara pendengar, sikap masa bodoh terhadap kebutuhan orang lain sungguh sangat disayangkan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mempedulikan orang lain. Tuhan Yesus mengajar kita untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Dengan cara seperti ini, maka akan semakin banyak lagi orang yang bisa dibawa kepada Tuhan. Sikap masa bodoh telah menghentikan kita dari kegiatan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Dan sikap masa bodoh telah menghancurkan segi-segi persahabatan. Kita diajarkan untuk melayani kebutuhan orang sebaik-baiknya, dan bukan menutup mata terhadap jeritan sesama. Memang ciri khas orang zaman ini adalah tidak peduli dan bersikap masa bodoh. Bukankah ini adalah sikap yang sangat kejam? Kita tahu bagaimana berbuat baik, tetapi kita menunda untuk melakukannya, dan bahkan tidak mau melakukannya. Kita mengenal kebutuhan orang lain, tetapi kita memilih untuk menutup mata dan telinga untuk membantu orang tersebut. Tumbuhkanlah sikap peduli dan hambatlah sikap masa bodoh, maka banyak orang akan tertarik pada kerajaan Allah.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun, Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya. Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya. Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Engkaulah Tuhan yang bertahta di hidupku. Engkaulah Bapa yang menjaga dan mengasihiku. Ku ingin lebih dekat tinggal di dalam-Mu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Alkitab Membantu Kita Mengatasi Godaan, bagian 1. Nats Alkitab dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tampaknya dimanapun Anda melihat saat ini, godaan selalu ada. Kaum muda kita dibombardir oleh citra yang membingungkan, menggoda dan mengikis standar kesopanan dan pengendalian diri. Seorang pendeta berusia 80 tahun yang bijaksana dan berbakti ditanya pada usia berapa godaan seksual tidak lagi menjadi masalah. Tanpa ragu ia menjawab, mungkin setelah usia 80. Sebenarnya, jika Anda masih bernafas, Anda rentan. Dan itu belum berakhir di situ. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak wanita yang terjerat dalam dunia literatur, film, dan video porno yang menggoda dan mudah diakses. Tekad penyaringan internet dan kemitraan akuntabilitas pribadi semuanya berharga dan dapat membantu. Namun hal-hal ini saja tidak akan mendatangkan pembebasan atau memberikan kesembuhan dari luka moral yang ditimbulkan oleh musuh. Kita semua perlu mendengar dan mengindahkan beberapa petunjuk Alkitab yang ditawarkan untuk perlindungan kita. Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Matius 5 ayat 27-28. Langkah pertama adalah menyadari bahwa hawa nafsu bersifat merusak dan dilarang dalam Alkitab. Di sini Yesus tidak berbicara tentang pandangan sesaat. Ia berbicara tentang pandangan penuh kerinduan yang mengobarkan hasrat dan menuntun kepada dosa. Pandangan ini menyiratkan sebuah proses, bukan sekedar pikiran sekilas. Kata Yunani blepo yang digunakan di sini untuk memandang menyiratkan perenungan khusus atau pikiran yang disengaja dan mendalam. Jelaslah, pandangan yang membangkitkan nafsu yang salah seharusnya menjadi isyarat bagi kita untuk memohon Roh Kudus agar membantu kita menolak dosa dan hidup dalam kemurnian.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Anakku yang sedang berharap, bila engkau percaya kepadaku, engkau dapat menghampiri tahta kasih karuniaku melalui doa. Dan jika engkau meminta sesuatu sesuai dengan kehendakku, engkau tidak perlu ragu.

0: tanda seorang anak dalam kekurangan ialah bahwa ia selalu menghampiri bapanya untuk memberitahukan segala keinginannya dan memohon segala sesuatu daripadanya. Tanda seorang bapa yang sejati ialah bahwa ia merasa bahagia karena permohonan anaknya yang disampaikan dengan penuh kepercayaan. Inilah ciri-ciri suatu hubungan yang sehat antara seorang bapa dengan anaknya. Tuhan merindukan hubungan seperti ini dengan kita. Bersikaplah sebagai seorang anak dan Anda akan mengalami kelimpahan kasih Bapa, pertolongan dan karunia-Nya. Bertindaklah seperti seorang anak yang sungguh-sungguh terhadap Allah Bapa. Maka kerajaan surga dengan segala hartanya akan menjadi milik Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah. Aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung. Aleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya. Aleluya. Doakanlah kami pada Allah. Aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 4 ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini atau itu. Saudara, kita sudah belajar bahwa di ayat-ayat sebelumnya, Yakobus menjelaskan tentang akar dari setiap konflik, yaitu sikap menghakimi sesama dan keinginan-keinginan di dalam hati manusia. Dan semua itu ditutup dengan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Siapa yang duduk di takhta hati kita? Apakah diri kita? Apakah dunia? Atau Kristus? Dan Yakobus mengingatkan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Nah, di dalam bagian yang barusan kita baca ini, mengenai siapa jadi raja dalam hidup kita itu sekarang diuji secara real. Bukan sekedar sikap-sikap dalam hati kita, siapa yang kita anggap raja saja. Tetapi dalam dua area yang seringkali manusia itu anggap miliknya sendiri. Yaitu apa? Waktu dan harta. Nah, Yakobus memberikan dua contoh tentang apa yang terjadi kalau yang duduk di takhta hati manusia itu adalah dirinya sendiri. Nah, dia berbicara mengenai seorang pedagang yang merencanakan masa depannya tanpa melibatkan Tuhan. Dan nanti dia akan bicara mengenai seorang yang kaya raya yang membangun rasa amannya di atas tumpukan harta dan ketidakadilan terhadap sesama. Dan ini adalah mengenai masa depan. Artinya apa? Setiap manusia itu ingin supaya masa depannya pasti. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu tahan terhadap perubahan zaman. Nah, kalau dalam dunia bisnis, dunia teknologi ini disebutnya future proof. Artinya perubahan seperti apapun, teknologi ini tetap akan dipakai. Jadi future proof itu adalah aman menghadapi masa depan yang tidak pasti. Setiap orang, siapa saja, pasti menginginkan masa depan yang aman. Nah, dunia mencari masa depan aman ini melalui perencanaan yang matang dan kekayaan yang memadai. Tetapi Yakobus menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat berbeda. Masa depan yang benar-benar aman tidak akan bisa ditemukan lewat perencanaan kita yang paling brilian sekalipun, atau lewat tabungan kita yang paling tebal sekalipun. Masa depan yang benar-benar aman hanya ada di satu tempat, yaitu kehendak Tuhan. Nah, itu yang kita mau pelajari, dan itu yang diajarkan sebetulnya esensi dari ayat-ayat dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Nah, untuk memahami kenapa Yakobus memberikan peringatan ini, kita perlu kembali membayangkan, ya, memahami jemaat yang menerima surat Yakobus pada zaman itu, di abad pertama. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi perantauan atau diaspora. Artinya mereka hidup tersebar di kota-kota besar di Kekaisaran Romawi. Ini zaman di mana jalur-jalur dagang antar kota itu berkembang pesat. Dan kapal-kapal itu berlayar secara rutin dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di Laut Mediterania. Dan banyak orang Yahudi perantauan menafkahi keluarganya itu sebagai pedagang keliling. Nah, rencana yang disebutkan di ayat 13 dari Yakobus pasal 4 itu, pergi ke sebuah kota, menetap di sana setahun, berdagang, lalu pulang membawa keuntungan, itu bukan sesuatu yang aneh atau berlebihan. Itu memang pola bisnis yang sangat umum pada zaman itu. Itu semacam standar pedagang yang serius, memang harus seperti itu merantau. Jadi kita bayangkan ada seorang pedagang di zaman itu, sudah hitung semuanya dengan cermat, dia tahu kapan musim yang tepat untuk berlayar, dia tahu kota mana yang sedang butuh barang dagangannya, dia sewa tempat tinggal di sana setahun, sudah hitung modal, biaya perjalanan, dan proyeksi keuntungan. Dan semuanya di atas kertas memang masuk akal, realistis. Nah, ini yang membuat teguran Yakobus terasa aneh. Karena yang ditegur itu bukan orang yang malas, atau ceroboh, atau tidak punya rencana. Yang ditegur justru orang yang rajin, cermat, dan penuh perhitungan. Salahnya di mana? Perhatikan baik-baik betapa lengkapnya rencana yang digambarkan di ayat 13. Semua unsur perencanaan itu ada di sana. Waktu, hari ini atau besok, jelas. Tempat, ke kota anu, tidak disebutkan persis, tapi dalam pikiran pedagang itu pasti tahu kota mana. Durasi, tinggal setahun. Kegiatan, berdagang. Dan hasil yang diharapkan, mendapat untung. Ini bukan rencana sembarangan, saudara terkasih. Ini rencana yang sangat matang, sangat detail, bahkan bisa dijadikan proposal bisnis yang meyakinkan investor manapun. Semuanya sudah dipikirkan, dari hulu sampai hilir. Kecuali satu hal. Satu hal yang paling penting yang justru hilang dari seluruh rencana itu. Yaitu apa? Tuhan. Tuhan tidak ada di dalam rencana itu. Coba kita renungkan sebentar. Supaya tidak salah mengerti maksud Yakobus. Bukan berarti kita tidak boleh merencanakan dengan detail. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa merencanakan sesuatu itu salah. Atau seharusnya orang percaya hidupnya asal mengalir saja. Tanpa tujuan, tanpa persiapan. Yang penting percaya, tidak usah merencanakan. Tidak. Kalau kita baca Alkitab dengan teliti, sebenarnya Alkitab menghargai perencanaan yang bijaksana. Sebagai contoh, Amsal 6 ayat 6-8 menyuruh kita belajar dari semut yang planning, yang merencanakan, menyediakan makanannya di musim panas tanpa ada yang memerintahnya. Dan Yesus sendiri mengajarkan di dalam Lukas 14 bahwa sebelum membangun menara harus duduk menghitung biayanya supaya jangan sampai fondasi sudah diletakkan tetapi mangkrak. Menaranya tidak pernah selesai karena kehabisan dana. Perencanaannya matang itu bukan salah, bukan dosa. Justru itu sebuah bukti dari wisdom atau hikmat, kebijaksanaan. Jadi apa yang salah yang Yakobus maksudkan di dalam ayat 13? Yang salah bukan rencananya, tetapi nada bicaranya. Perhatikan, kepastian yang bisa terlihat dari setiap kata yang mereka ucapkan. Bukan mungkin kami akan pergi, bukan kalau semuanya lancar kami akan berdagang. Melainkan pernyataan yang penuh keyakinan, seolah-olah masa depan sepenuhnya ada dalam genggaman mereka sendiri. Mereka berbicara tentang hari esok sebagai sesuatu yang sudah pasti mereka miliki, seolah-olah itu milik mereka. Yang mereka bisa atur sepenuhnya dengan kalender dan kalkulator mereka. Itu persoalannya. Nah, ada istilah yang tepat untuk menggambarkan sikap hati semacam ini. Ateisme. Ateisme praktis. Ini bukan ateisme dalam pengertian menolak keberadaan Tuhan atau tidak percaya Tuhan itu ada. Tidak. Pedagang-pedagang yang dituliskan di sini dalam Yakobus 4 adalah anggota jemaat sendiri. Orang-orang yang secara pengakuan tetap percaya kepada Tuhan, datang beribadah, dan kalau ditanya tentu akan menjawab dengan yakin bahwa mereka itu orang percaya. Tapi, bukan apa yang mereka katakan dengan mulut, tapi bagaimana mereka menyusun hidup mereka. Itu yang penting. Tuhan diakui dalam ibadah, tapi tidak pernah dilibatkan dalam kalender kerja mereka. Tuhan dipuji dalam puji-pujian, nyanyian, tapi tidak pernah diajak berunding dalam menyusun anggaran dan rencana bisnis. Inilah ateisme praktis. Secara pengakuan, confession, percaya kepada Allah, tetapi menyusun seluruh hidup seolah-olah Allah sama sekali tidak ada di sana. Yakobus sudah menyinggung hal ini dua kali dalam suratnya. Dan sekarang kembali dia menyebutkan hal yang sama. Di dalam pasal 1 ayat 8, dia pernah menyebut orang yang mendua hati itu orang yang tidak tenang dalam hidupnya. Orang yang setengah percaya pada Tuhan, setengah lagi percaya kepada diri, akan goyah. Nah, di pasal 4 ayat 8, dia juga mengingatkan jemaat untuk membersihkan tangan, menyucikan hati, karena mereka mendua hati. Sebagian menyembah Allah, sebagian masih menyembah dunia. Nah, sekarang di ayat 13, mendua hati itu muncul dalam bentuk yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Iman berjalan di satu jalur, tapi hidup sehari-hari, baik itu uang, rencana kerja, waktu, itu berjalan di jalur yang berbeda. Dan tidak pernah benar-benar bertemu. Coba kita renungkan dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum menyusun rencana besar dalam hidup. Baik pindah kerja, membuka usaha, membeli rumah, merencanakan pernikahan anak. Dibandingkan dengan berapa banyak yang berdoa hanya setelah rencana itu sudah bulat, sekedar minta Tuhan merestui apa yang sudah kita putuskan sendiri. Ada seorang ibu yang menjalankan usaha catering kecil-kecilan. Dia bercerita bagaimana dia menghabiskan waktu berminggu-minggu menyusun rencana ekspansi usahanya. Menghitung modal, mencari lokasi, menghubungi pemasok. Betul, semua itu harus dilakukan. Sebelum akhirnya di malam sebelum dia menandatangani kontrak sewa tempat baru dia teringat untuk berdoa. Jadi bukan berdoa sejak awal proses, tetapi berdoa di ujung hanya sebagai pemanis atau penutup formalitas sebelum menandatangani apa yang sudah dia putuskan jauh-jauh hari tanpa Tuhan. Nah, seperti ini ateisme praktis yang sangat terjadi, sangat umum di antara banyak orang Kristen. Bukan menolak atau menyangkal Tuhan dengan mulut, tetapi menomorduakan Tuhan dalam urutan pengambilan keputusan kita. Yakobus menjawab kesombongan yang tersembunyi terselubung ini di balik keyakinan atau kepastian pedagang ini dengan dua fakta yang tidak bisa dibantah. Fakta pertama, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Pengetahuan manusia sangat terbatas. Fakta kedua, ini lebih tajam. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bukan hanya pengetahuan kita yang terbatas, tetapi keberadaan kita sendiri yang rapuh. Nah, kata bahasa asli yang digunakan Yakobus itu adalah artinya uap, kabut, asap tipis. Seperti uap dari secangkir kopi panas di pagi hari yang dingin. Kelihatan sesaat mengepul ke udara, lalu dalam hitungan detik, menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang bisa memegangnya, tidak ada yang bisa menyimpannya, tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa menyimpannya untuk dipakai nanti sore. Itulah gambarannya Yakobus pakai untuk hidup manusia. Dan perhatikan baik-baik. Yang disebut uap di sini kan bukan hanya rencana pedagang itu. Seolah-olah yang bisa gagal hanya rencananya saja. Sementara hidupnya tetap aman. Yang disebut uap itu adalah hidup itu sendiri. Bukan hanya rencana bisa gagal, hidup itu bisa berakhir kapan saja. Tanpa pemberitahuan, tanpa negosiasi. Ini kan bukan sesuatu yang baru dalam Alkitab. Istilah di dalam perjanjian lama yang digunakan, istilah yang sama digunakan itu, diterjemahkan kesia-siaan. Nah, itu banyak digunakan dalam kitab pengkhotbah. Uap, kabut, sesuatu yang tidak berbobot, tidak bisa digenggam, kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itu pembukaan kitab pengkhotbah. Dan seluruh isi kitab itu adalah renungan tentang betapa fananya segala pencapaian manusia di bawah kolong langit ini. Dan Mazmur 39 juga menggunakan gambaran yang sama. Pemazmur berdoa, beritahukanlah kepadaku ya Tuhan akan ajalku dan apa batas umurku supaya aku tahu betapa fananya aku. Lalu melanjutkan bahwa umur manusia hanya beberapa jengkal saja di hadapan Tuhan. Hitungan jengkal tangan. Begitu pendeknya jika dibandingkan dengan kekekalan Allah.

Dan tentu di Amsal 27 ada nasihat praktis yang persis sejalan dengan apa yang Yakobus sampaikan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Nah, kesadaran ini, saudara yang terkasih, itu bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita sampai lumpuh, supaya tidak ada self-confidence, keyakinan diri sama sekali, supaya tidak usah bikin rencana apapun. Tidak. Yakobus bukan sedang mengajak kita untuk terus gelisah, takut ini, takut itu. Tidak, karena Alkitab mengatakan jangan takut. Yang Yakobus sedang lakukan adalah mengajak kita untuk sadar akan status sesungguhnya kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita hanyalah ciptaan yang bergantung penuh kepada pencipta. Kita bukan pemilik waktu. Nah, kesombongan yang disinggung Yakobus di sini lahir karena orang tersebut lupa bahwa dia hanya ciptaannya bergantung pada Tuhan. Jadi manusia seringkali lupa dia hanya ciptaan yang memerlukan Tuhan, yang bergantung pada Tuhan, maka dia mau menjadi Tuhan. Naik ke tempat yang sebetulnya hanya milik Tuhan. Dan manusia lupa bahwa dirinya bukan raja atau penguasa atas waktunya sendiri. Nah, karena hidup ini seperti uap, setiap hari yang kita jalani itu sebetulnya bukan hak kita. Atau bukan upah yang layak kita terima. Setiap hari adalah anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan. Hadiah dari tangan Tuhan. Yang Tuhan bisa berikan atau Tuhan tidak berikan. Sesuai kerelaan kehendaknya. Jadi bagaimana seorang percaya. Yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Berbicara tentang masa depan. Yakobus memberikan jawabannya di ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata. Jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini atau itu. Perhatikan, ada dua hal yang harus ditaruh di bawah kehendak Allah. Bukan hanya kegiatan kita, tetapi hidup itu sendiri. Kami akan hidup. Bahkan keberadaan kita besok pagi ada di tangan Tuhan. Dan berbuat ini dan itu, seluruh kegiatan, seluruh rencana, seluruh proyek yang kita susun, juga di tangan Tuhan. Nah, kita perlu waspada. Perlu berhati-hati, karena ungkapan kalau Tuhan mengizinkan, itu sudah banyak menjadi klise. Semacam formula kata yang ditempelkan di ujung kalimat, sebenarnya tanpa arti sama sekali. Berapa sering kita mendengar orang mengucapkan, kalau Tuhan mengizinkan, tapi dalam hati sebenarnya, menggenggam rencananya sendiri dengan erat. Bukan ingin diubah oleh Tuhan. Yakobus sudah mengingatkan bahaya ini. Beberapa ayat sebelumnya, di ayat 9 dia bicara mengenai tawa yang menutupi dosa, kata-kata rohani yang kelihatan benar di permukaan tetapi topeng bagi hati yang sebetulnya tidak mau berubah sama sekali. Istilah jika Tuhan menghendaki itu harus kita waspadai, jangan sampai menjadi kalimat pemanis saja. Kalimat rohani yang diucapkan bibir sementara hatinya tetap keras kepala mempertahankan rencana sendiri. Jadi yang Yakobus minta di sini bukan sekedar penambahan 5 kata di ujung kalimat kita. Jikalau Tuhan menghendaki, maka kami. Bukan. Yang dia minta adalah sikap hati yang benar-benar berbeda, yang baru tentang masa depan. Di dalam tulisannya tentang providensia Allah, John Calvin menjelaskan bahwa pemeliharaan Allah atas hidup manusia itu bukan takdir buta yang dingin dan tidak bernurani sama sekali, melainkan pemeliharaan seorang bapa yang penuh kasih, yang tangannya memegang setiap detail kehidupan anak-anaknya. Karena itu, jika Tuhan menghendaki, kalimat itu bukanlah kalimat orang yang pasrah dan putus asa, seolah-olah masa depan itu seperti lotre yang tidak bisa kita kontrol sama sekali. Kalimat itu justru lahir dari iman kepada Bapa yang baik, yang rencananya jauh lebih baik daripada rencana kita, bahkan ketika rencana itu berbeda dari yang kita pikirkan. Perbedaan ini sangat kelihatan jelas kalau kita perhatikan dua macam doa yang kelihatan mirip di permukaan. Doa pertama mengatakan, Tuhan berkatilah rencana saya. Doa ini kelihatannya rohani. Kedengarannya rohani, tetapi menempatkan Tuhan sebagai pelayan bagi rencana kita. Tuhan diminta untuk melayani apa yang sudah kita putuskan, supaya dia memberi stempel atau restu ilahi atas keputusan yang sudah final di hati kita. Sedangkan doa kedua berbunyi, Tuhan, ini rencana saya, tetapi jadilah kehendakmu di

0: Ini kan posisinya terbalik. Rencana kita diserahkan kepada Allah, bukan Allah yang diminta melayani rencana kita. Dan Yakobus sudah menyinggung kontras ini di ayat 3. Doa yang salah adalah doa yang meminta yang dihabiskan untuk hawa nafsu sendiri. Doa yang benar adalah doa yang menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan yang lebih besar daripada kita. Orang percaya yang sejati tentu tidak berhenti berencana atau membuat rencana. Dia tetap merencanakan dengan serius, dengan cermat, dengan hikmat sebanyak yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi dia memegang rencana itu dengan tangan terbuka, bukan tangan yang menggenggam erat-erat. Dan siap kalau Tuhan merevisi rencananya di tengah jalan. Dan siap kalau pintu yang dia harapkan terbuka, ya tidak terbuka. Karena dia tahu Tuhan sedang membuka pintu lain yang jauh lebih baik. Meskipun saat itu belum kelihatan. Nah, setelah menunjukkan kesalahan sikap jemaat, Yakobus menegur secara langsung di ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu. Setiap kemegahan yang demikian adalah salah. Istilah kecongkakan itu bukan sekedar berarti orang membanggakan diri, tetapi rasa aman palsu, keyakinan diri yang berlebihan, semacam kesombongan seorang penjual obat yang menjanjikan lebih dari yang dia bisa berikan. Jadi istilah kecongkakan ini pada zaman itu adalah artinya si pembual yang selalu mengklaim kemampuan atau kekayaan yang sebenarnya tidak sepenuhnya milik dia. Tapi dia mengklaim, dia bisa, dia punya, padahal tidak. Ini kata yang persis sama digunakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Ada tiga hal yang bukan berasal dari Bapa, kata Rasul Yohanes. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Nah, istilah yang sama digunakan untuk keangkuhan hidup. Kecongkakan hidup. Ini kata yang sama dalam kategori dosa yang berasal dari dunia, bukan dari Allah. Persis seperti yang Yakobus tegaskan di sini. Membanggakan hari esok, seperti yang dilakukan pedagang dalam ayat 13, berarti mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Mengklaim otoritas atas waktu yang sebetulnya hanya milik Tuhan. Ini sama dengan sikap menghakimi sesama di ayat 11 dan 12 yang pernah kita pelajari. Manusia naik ke tahta yang bukan miliknya, mengambil peran yang seharusnya hanya dipegang oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang memegang hari esok sepenuhnya di tangannya. Berbicara seolah-olah kita yang memegangnya, seolah-olah kepastian masa depan ada dalam tangan kita, itu berarti merebut tempat yang hanya bisa diduduki, yang hanyalah milik Tuhan. Maka di penghujung dari bagian ini, Yakobus menuliskan ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat ini sepertinya lompatan, padahal bukan. Ini adalah prinsip yang menyimpulkan seluruh pengajarannya dan yang sangat praktis. Kata Yakobus, dosa bukan hanya melakukan sesuatu yang salah secara aktif. Dosa juga tidak melakukan yang baik yang sebenarnya sudah kita tahu harus kita lakukan. Misalnya, jemaat sudah dengar hal ini. Sudah tahu bahwa tidak menyerahkan rencana Tuhan rencana mereka kepada Tuhan itu bukan sekedar kelemahan, tetapi adalah sebuah dosa. Dan mereka sudah tahu hal ini, tetapi kalau tetap tidak menjalankan, itu salah. Nah, ini sebabnya Yakobus kemudian melanjutkan nanti berbicara mengenai rasa aman yang lain, yang biasa dimiliki oleh orang yang merasa hartanya sangat banyak. Mereka yang mempunyai banyak pegawai. Tapi sebelum itu, saudara sekalian, kita akan berhenti di sini dan coba kita lakukan sesuatu yang berbeda. Misalnya, ambillah satu rencana besar yang kita sedang susun sekarang. Mungkin tentang karir, keuangan, pensiunan, rencana keluarga. Apa saja yang sedang kita pikirkan hari-hari ini. Lalu duduk sebentar dan jujur tanyakan kepada diri kita. Sejauh mana Tuhan sungguh-sungguh dilibatkan dalam rencana ini? Bukan sekedar sebagai stempel restu di ujung, tapi sebagai bagian dari proses sejak awal. Lalu tuliskan kalimat, jika Tuhan menghendaki, di depan rencana kita. Bukan formalitas, tapi sebagai doa yang sungguh-sungguh. Dan coba kita pikirkan, what if, begitu ya. karena ternyata hasilnya berbeda dengan yang kita pikirkan. Apakah kita masih bersikap sama kepada Tuhan? Maka betapa indahnya kalau kita mengerti hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan itu yang terbaik. Maka mari kita belajar tetap berencana, tetapi dengan penuh keyakinan iman menyerahkan itu kepada Tuhan. Dengan tangan terbuka, bukan dengan tangan tertutup dan tergenggam erat. Dengan tangan terbuka. Karena kita percaya rencana Tuhan, anugerah Tuhan, kemudian berkat Tuhan jauh lebih besar dari yang bisa kita bayang. Dan kita mau belajar percaya kepada Dia dari hal kecil sampai rencana hidup kita yang paling besar.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: Anda percaya kepada Yesus dan telah menjadi anak Allah Bapa. Namun masih saja Anda mengatakan bahwa Anda tidak bahagia. Ada sebabnya mengapa Anda merasa demikian. Anda mencari kebahagiaan pada alamat yang salah. Sukacita yang mendalam hanya terdapat pada salib. Jika Anda ingin mengalami sukacita itu, sikap Anda terhadap salib harus berubah. Terimalah salib Anda sebagai suatu salam dari Allah Bapa, sebagai pembawa berkat, dan berharaplah bahwa salib itu akan mendatangkan kebahagiaan yang Anda rindukan. Anda benar-benar akan mengalami bahwa ratap tangis akan berubah menjadi kegirangan. Salib mendatangkan sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: sampai saudara dalam program Bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya meyakini bahwa bukan kebetulan sudah sedang mendengarkan program ini dan sedang ada dalam gelombang radio hotline ini. Terima kasih. Oleh sebab itu sebelum lebih jauh, saya mengajak saudara untuk menikmati renungan di kesempatan ini. Saya mau mengajak untuk kita terlebih dahulu memohon pertolongan tuntunan kuasa Roh Kudus agar di saat firman diperdengarkan ada banyak hal yang dapat kita pahami dan kita boleh hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Dalam kuasa Kristus, kami mohon Roh Kudus-Mu mencama, menuntun kami, memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu di saat firman disampaikan. Oleh kesempatan ini biarlah kami diteguhkan lagi, dikuatkan dan diberkati oleh pemberitaan firman. Urapi hamba-Mu secara khusus agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal dan pikiran manusia semata, tapi kekuatan Roh-Mu yang bekerja, agar supaya hamba-Mu diberkati, umat-Mu diberkati. Engkau Tuhan dipuji, disembah dan dipermuliakan. Sediakan menikmati firman-Mu, demi Kristus yang hidup kami berhaleluya. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak saudara untuk langsung menyimak ayat firman Tuhan yang saya kutip dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-24 dan 25. Kita mulai ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan yang saya sedia sampaikan di kesempatan pagi ini, saya berikan sebuah judul tentang berjuang. Kenapa kita harus berjuang? Hari-hari ini muncul sebuah pemahaman yang menyesatkan. Keselamatan diberikan secara cuma-cuma, yes. Tapi kalau kita tidak berjuang untuk menghargai keselamatan yang dianugerahkan dalam perjalanan aktivitas kehidupan sebagai orang percaya, maka kita akan tersesat dan pada akhirnya kita akan mengalami banyak ketertinggalan dalam banyak hal. Oleh sebab itu, mengapa kita harus berjuang? Yang pertama, karena pintunya sesak. Dijelaskan di sini, jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit. Lebarlah jalan yang menuju pada kebinasaan, sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan. Makanya kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak berjuang, maka harapan impian besar kita tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Tidak ada orang yang berhasil sukses dalam perjalanan aktivitas kehidupannya tanpa berusaha, tanpa berjuang. Saudara masih ingat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat 40 berkata, jika engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari hidupmu. Artinya, kalau kita melangkah maju dengan penuh usaha, penuh perjuangan, satu ketika kutuk itu bisa terbalik menjadi berkat. Ada banyak orang memimpikan impian yang besar dan pada akhirnya tidak menjadi sebuah kenyataan. Dan akhirnya dia putus asa. Dan akhirnya dia frustrasi, depresi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kenapa kita harus berjuang? Karena pintunya sempit. Yang kedua, mengapa kita harus berjuang? Mengapa kita harus berjuang? Karena dalam mengejar sebuah harapan dan impian, ada banyak orang punya harapan dan impian yang sama terkadang seperti saya dan saudara. Ingin mengharapkan sebuah kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Ingin mengharapkan sebuah yang dia inginkan menjadi sebuah kenyataan. Banyak orang, oleh sebab itu kita tidak sendiri, banyak yang berusaha. Banyak orang yang akan berusaha untuk masuk. Saudara, hari-hari ini di berbagai belahan dunia terjadi banyak hal yang luar biasa yang patut kita syukuri dan banggakan. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa yang jadi di Timur Tengah, di mana terjadi pertobatan yang luar biasa di Iran, di Turki, dan di beberapa tempat. Kita lihat yang di daratan Cina, juga banyak orang yang sedang menikmati cinta mula-mulanya dengan Kristus, menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. banyak orang. Oleh sebab itu, saudara mungkin masih ingat peristiwa mujizat yang terjadi dengan orang lumpuh di samping kolam Bethesda. Ketika ada orang-orang yang berupaya untuk datang membawa orang lumpuh ini di hadapan Yesus, itu dijelaskan tentang kata banyak orang pada pasal 2 ayat yang kedua. Banyak orang, banyak hal yang akan coba menghadang, menghambat, menghalangi kita. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak akan pernah mengalami sebuah kemenangan. Tidak ada orang yang hanya santai-santai, hanya bermasa bodoh pada akhir hidupnya dia menikmati hal-hal yang luar biasa. Tidak ada. Ketika seorang Thomas Alva Edison ditolak dari pendidikan, ditolak dari sekolah, dan dianggap oleh gurunya anak idiot dan lain sebagainya, mamanya berusaha berjuang dengan begitu luar biasa, dan pada akhirnya tampillah seorang Thomas Alva Edison yang sangat sukses. Berawal dari orang tuanya tidak putus asa, berawal dari orang tuanya tidak menyerah, dia berjuang habis-habisan sampai impian harapannya. Pada akhirnya Thomas Alva Edison menjadi orang yang sangat terkenal, menjadi orang yang sangat dikagumi oleh banyak orang, berangkat dari perjuangan seorang ibu. Yang ketiga, mengapa kita harus berjuang? Saudara, perhatikan kalimat selanjutnya. Pada ayat yang ke-25 berkata, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Perhatikan, kenapa kita harus berjuang? Karena saat ini pintu itu masih terbuka. Pintu masih terbuka untuk kita berusaha, untuk kita berjuang. Karena nanti satu kali kelak pintu itu akan tertutup. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan sedang berikan hari-hari ini dalam perjalanan aktivitas kehidupanmu, untuk engkau berjuang membangkitkan imanmu, untuk engkau berjuang menumbuhkan imanmu, untuk engkau berjuang mendewasakan imanmu, untuk engkau berjuang mendewasakan sikapmu di dalam kau mengiring dan melayani Tuhan. Karena engkau tanpa berjuang, engkau tanpa berusaha, engkau tidak akan pernah lihat sesuatu yang dijanjikan pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Kesimpulan di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak, mari kita sama-sama berjuang. Jangan menyerah, jangan cepat putus asa. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Tuhan tidak akan pernah lupa dengan apa yang dia janjikan atas kehidupan saya dan saudara sebagai umat yang percaya kepadanya. Mari buka hati, kita mohon Roh Kudus tolong Bapa, biarlah kebenaran jadi hidup kami. Biar kami mau berusaha dan mau berjuang. Jauhkan dari segala keputusasaan, jauhkan dari segala hal yang membuat kami mudah dan cepat menyerah. Kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus. Kami minta kekuatan ekstra dalam tuntunan Roh Kudus, agar kebenaran ini sungguh-sungguh menjadi kehidupan kami, dan kami dapat realisasikan dalam aktivitas hidup kami hari lepas hari. Hanya bersama Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

dipancar luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi all listener dimanapun anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar boleh menyapa anda di hari Senin yang cerah ini di Voice of Life edisi 14 September 2026.

Hingga pukul 9 pagi nanti, Hot Listener, Indra akan mengajak waktu santai Anda di pagi hari ini. Santai ya. Hari Senin santai banget gitu. Oke. Seninnya cerah ya kan, harinya baru. Semangatnya harus baru, sukacitanya juga diperbaharui hari ini. Oke, berkat Tuhan juga baru untuk Anda semuanya, Hot Listener, dan selamat pagi buat kita semuanya. Indra mau ajak Alisar untuk sama-sama kasih semangat buat yang lain. Mungkin ada yang agak letih lesu gitu ya. Bagi hari ini kita mau bagi semangat di Voice of Life. Alisar bisa gabungan di line telepon dan WhatsApp di 0811-5830-944. 0811-5830-944. Ya, Indra gak mau tanya kabar, Indra percaya kabarnya semuanya baik. Semua kabarnya sehat dan penuh dengan harapan yang baru. Kalau harapan baru di seberang ada, ya kan? Harapan baru di hati kita juga ada semuanya, amin ya. Oke, Alisar ditunggu gabungannya nanti di 0811-5830-944 di line telepon dan juga WhatsApp. Alisar bisa request lagu rohani pilihan Anda, sekaligus menyapa teman-temannya. Semua keluarga boleh disapa, bangunin ya. Kemudian Hot Listener juga bisa berbagi ayat pilihan di pagi hari ini. Kemarin dapat renungannya apa? Ah, kita sharingan sama-sama gitu ya. Oke deh, Hot Listener ditunggu gabungannya nanti di 0811-5830-944. Selamat pagi buat rekan-rekan semua Hot Listener yang ada di grup Komsel Hotline. Selamat pagi, selamat menghirup udara pagi yang segar. Lumayan lah ya, sudah sedikit cerah aja hari ini. Kemarin-kemarin pagi-pagi terlihat kabut asap, hari ini sepertinya agak mulai menghilang kayaknya gitu ya. Pokoknya harapannya semuanya hari ini bangun sehat, semuanya segar gitu. Menikmati berkat Tuhan dan anugerah Tuhan pastinya. Ya, listener, untuk Anda semuanya nanti ditunggu gabungannya di line telepon dan WhatsApp setelah beberapa jeda lagu pembuka berikut ini ya. Jadi, listener, stay tune aja. Jangan kemana-mana. Tetap di 94.4 Heartland FM.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian Kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
4: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Cian!

Ya balik lagi di Jalur Radio Lister. Dua nomor yang terhadirkan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Oke, selamat pagi buat semuanya yang baru gabungan, baru aja bangun, baru aja menikmati mentari pagi. Lumayan panas mataharinya. Ya dari dulu sih matahari memang panas. Yang dingin itu department store-nya. Oke, Alizer yang mau gabungan langsung aja di 08115830944. 08115830944 di line telepon dan juga WhatsApp. Alizer juga yang lagi gabungan, lagi live streaming di www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Kemudian melalui Facebook dan juga live TikTok Harlan Samarinda. Selamat pagi semuanya. Ditunggu di kolom komentar masing-masing. Alizer bisa saling sapa. Boleh deh minta diputerin lagu apa. Nah langsung aja request bareng Indra ya. Dan juga Alizer bisa berbagi ayat pilihan pagi hari ini. Kemarin dapat apa ya? Kalau Indra kemarin dapat jadi jeda antara terakhir kan Maleakhi gitu ya, kemarin dapatnya gitu. Terus habis itu ke Matius Perjanjian Baru, itu jedanya sekitar 400 tahunan. Dan di situ kayaknya Tuhan gak ngapa-ngapain. Ternyata salah, Tuhan juga turut bekerja. Dalam keheningan Tuhan turut bekerja. Jadi gak cuman diem, gak ada, memang gak ada yang namanya apa namanya nubuatan, penglihatan, gak ada di tahun itu. Memang rest aja. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk datang ke dunia yang pertama kali waktu itu. Jadi gak ada Tuhan berhenti bekerja. Tuhan selalu bekerja, turut bekerja dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Seringkali kita tanya kayaknya gak ada jawaban, kayaknya capek nunggu jawaban Tuhan, kayaknya udah doa bermalam-malam terus gitu kan, sampai puasa bahkan atau sampai melakukan apapun lah gitu kan, supaya doa kita dijawab Tuhan. Ingat Tuhan selalu menjawab setiap doa kita. Ya sabar, namanya juga harus bersabar. Kalau Tuhan langsung menjawab, Tuhan langsung mengabulkan, kita dapat apa gitu kan? Kita nggak dapat pelajaran, kita nggak dapat prosesnya, ya kan? Kita akan menjadi ya udah dikit-dikit pak, gitu kan? Dikit-dikit mak. Tuhan lebih suka, lebih pentingin karakter kita diubahkan ketika daripada kondisi kita dirubah, oke? Karakter kita diolah, diasah, tahan uji nggak nih, gitu kan? Bisa timbul jadi emas nggak nih? Nah, mumpung emas harganya mahal nih. Alizer seperti itu, kita kemarin dapat itu. Dan Alizer selamat pagi buat Alizer semuanya yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Sampai tempat yang dituju dengan selamat, sampai kantornya selamat. Sudah bawa bungkusan untuk sarapan gitu ya, atau yang masih di rumah nih lagi prepare segala sesuatunya, selamat pagi, selamat bersiap-siap aja, cepat mandinya nih jam 8 masuk kantor. Oke, jadi selamat bersiap-siap aja, jangan sampai barangnya ketinggalan nih. Apa yang harus dibawa, jepitan rambut, dompet, charger, handphone, ya kan? Dan jangan lupa bahwa sukacitanya kemana-mana aja. Ya, Alister, Efesus 2 ayat 10 berkata demikian, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita diciptakan untuk hal mulia, untuk hal yang baik, untuk hal yang benar. Bukan untuk jadi batu sandungan buat orang lain, bukan untuk menjadi kutuk buat orang lain. Tapi kita jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Stay tuned terus, Alizer, di Voice of Life. Kita balik lagi habis ini ya, tetap di 94.4 Heartland FM.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Telir House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Senin 14 September 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Pastor Mikael Mevri Kewo dari Manado.
0: Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Paroki Yesus Gembala Baik di Paniki, Manado, tempat di mana Pastor Mikael